Bahkan ini yang dari Royal mau masuk ke Darmo ya, ini juga mengalami kepadatan lalu lintas cukup panjang, mengularnya begitu teman Bro 2. Aku harap kamu bersabar dan bisa cari alternatif lain begitu ya, supaya tidak terjebak kepadatan lalu lintas pagi hari ini. Ini juga akhirnya berimbas ke Margorejo Indah. Dengan kecepatan hanya 25 km per jam aja, teman Pro 2 mengularnya cukup jauh hingga Sidosermo ya. Sidosermo 2, kemudian di sekitaran Jalan Raya Kali Rungkut, ini juga mengalami sedikit kepadatan lalu lintas yang akan mengarah ke Kedung Baruk begitu ya. Insinyur Haji Soekarno dari arah Kedung Baruk ini juga cukup padat sekali teman Pro 2. Iya, tapi kalau kamu akan mengarah ke sekitaran Kertajaya sepertinya masih cukup aman teman Pro 2. Lalu kalau kamu akan masuk ke Dharmawangsa yang akan mengarah ke Raya Kertajaya, ini juga cukup panjang sekali kepadatan lalu lintasnya teman Pro 2, 12 km per jam aja hingga berimbas ke Profesor Dr. Mustopo dengan kecepatannya 16 km per jam. Kusuma Bangsa yang dari arah Ambengan, dua jalurnya ini ya, Ambengan dan Kusuma Bangsa ini mengalami sedikit kepadatan lalu lintas di pagi hari ini teman Pro 2. Jalan Kenjeran Simokerto Kapasan aman, ramai lancar di pagi ini. Begitu pula di Jalan Pemuda masih cukup lengang ya pagi ini, belum ada tanda-tanda kepadatan lalu lintas, masih sedikit aman-aman kalau kamu lewat Jalan Pemuda, kemudian Panglima Sudirman, Yosudarso, masuk Basuki Rahmat, juga Tunjungan, Embong Malang, masih aman teman Pro 2. Tapi aku harap buat kamu yang lagi on the way di kesempatan pagi hari ini bisa berhati-hati, tetapi tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya teman Pro 2, dan semoga selamat sampai tujuan.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

teman terbaik kamu. Kamu masih di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Bareng sama Dewi Anora di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2. Aduh, seneng banget kalau pagi-pagi gini cuacanya udah cerah, terik gitu kan ya. Lalu lintas juga kalau Jalan Pemuda masih terpantau cukup aman, tapi tadi beberapa titik agak sedikit padat ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu punya aktivitas pagi-pagi, apalagi pagi ini gitu ya, kalau bisa jangan mepet-mepet berangkatnya. Udah tahu Surabaya tempatnya macet sekarang. Cuman aku sempat ngerasain beberapa hari kemarin gitu ya, kota Surabaya itu gak yang padat-padat banget gitu loh teman Pro 2. Kayak lalu lintasnya cukup santai aja, landai lah ya, lengang gitu, padat tapi merayap, yang tapi gak kayak biasanya yang kayak macet banget gitu teman Pro 2. Kenapa ya? Kok bisa gitu ya? Cuman ternyata pagi ini juga cukup hack sepertinya, mentang-mentang menuju weekend ya, pasti setiap Jumat tuh ada gedebak-gedebuknya mempersiapkan atau menyelesaikan semuanya supaya weekend kamu tuh gak diganggu dengan hal-hal yang sangat riskan. Khususnya kerjaan-kerjaan. Apalagi kalau untuk anak-anak sekolah, ini mungkin sedang dakdikdukder menuju kelulusan. Kalau nggak gitu, dakdikdukdernya lagi pada ujian teman Pro 2. Semangat ya yang lagi ujian di hari ini atau bahkan minggu depan begitu teman Pro 2. Aku harap kamu bisa menyelesaikannya dengan baik dan dapat nilai yang sempurna. Emang ada nilai yang sempurna? Karena kan kesempurnaan hanya milik Allah. Iya. Bukan hanya burger aja yang milik Allah ya teman Pro 2. Kesempurnaan juga milik Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa jadi religius banget pagi-pagi begini ya? Tapi aku harap

Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback seru ala Pro 2 FM untuk tanggal 8 Mei kali ini, teman Pro 2. Ih, baru 8 hari ya bulan Mei ini, teman Pro 2. Kok aku ngerasanya udah 20 harian gitu. Penyebab apakah ini gitu? Apakah bulan Mei ini akan terasa seperti bulan April kemarin yang lama banget gitu, teman Pro 2? Kamu gimana ngerasanya? Kalau aku kayaknya ngerasanya kok malah cepet-cepet aja ya, tanpa sadar tanggal 8. Padahal ngira awalnya tanggal 14, teman Pro 2. Tapi di tanggal 8 Mei ini kita memperingati hari Palang Merah dan bulan Sabit Merah Internasional. Karena memang di tanggal ini tuh hari ulang tahun pendiri Komite Internasional Palang Merah, yaitu Henry Dunant, teman Pro 2. Tapi selain itu juga kita memperingati Hari Kanker Ovarium Sedunia. Wah, ini sih untuk seluruh wanita di dunia ya, perlu diingatkan bahwa ada penyakit kanker ovarium ini, teman Pro 2. Ini juga dilansir kalau dari lamannya Society of Genealogy Cancer ya, tanggal 8 Mei itu sebagai World Ovarian Cancer Day atau Hari Kanker Ovarium Sedunia yang udah ditetapin dari tahun 2013, teman Pro 2. Tentunya hal ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya tentang kanker ovarium, yang memang salah satu penyakit ini tuh sering terdeteksi, ataupun bahkan perempuan tuh sering banget telat mendeteksi si penyakit ini, teman Pro 2. Dan kayak berbagai organisasi kesehatan di dunia itu juga udah menggunakan momentum ini untuk mengedukasi masyarakat ya tentang gejalanya, pentingnya pemeriksaan dini, juga dukungan bagi para penyintas kanker ovarium. Ini juga sebagai pengingat ya untuk wanita-wanita di luar sana, buat kamu teman Pro 2 sebagai perempuan, kita memang harus jeli sama hal-hal yang mungkin tidak pernah kita sangka-sangka juga. Jadi kalau bisa check up, kalau bisa tes kesehatan begitu, teman Pro 2, supaya kita bisa mengidentifikasi sejak dini gitu ya. Tapi buat kamu yang di tanggal 8 Mei ini lagi berulang tahun, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, bahagia terus, teman Pro 2 ya. Tapi kalau kamu pengen menghadiahi diri kamu yang lagi ulang tahun ini dengan lagu favorit kamu, boleh, spesial buat yang ulang tahun ya, tunjukin KTP-nya lo sebagai bukti kalau kamu ulang tahun di tanggal 8 Mei ini ya, teman Pro 2. Enggak. Bahaya kalau aku minta-minta KTP kamu ya. Enggak usah. Kamu request aja, gabungan aja, pasti aku puterin buat kamu. Enggak usah malu-malu, teman Pro 2. Cukup Indahkus aja yang malu-malu.

0: ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah? Ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang hal ini dianggap sebagai hal yang biasa, namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Pro 2 dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Pro 2 bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

Bolehkah aku berharap dari Niji Teman Pro 2? Boleh-boleh aja sih, yang namanya berharap tuh kan gratis Teman Pro 2. Selagi gak bayar, berharap-berharap aja. Karena siapa tahu harapan-harapan kamu tuh bisa terwujud, bisa tercapai. Amin. Berharapnya sama yang pasti-pasti aja ya. Sama Tuhan, Tuhan kamu Teman Pro 2. Jangan berharap pada manusia. Kadang mengecewakan, menyakitkan. Tapi kalau kamu berharap di halu, ya bisa jadi terkabulkan, bisa jadi juga enggak Teman Pro 2. Karena kan kalau halu tuh yang paling banyak ya yang di vote bakal aku puterin. Jadi jangan terlalu berharap deh kalau udah ngevote ya kan. Tapi kalau bisa usaha, teman-temannya disuruh tuh ngevote sesuai yang pengen kamu dengerin di pagi hari ini Teman Pro 2. Karena pagi ini, tadi aku ngasih siapa ya? Lagi-lagi ya faktor U. Lupa, enggak, aku inget loh Teman Pro 2, ada Brigade 07. Ini band popang asal Menang, ya kan. Tiga lagunya, ada 14 Februari, Malangku, Mengejar Mimpi. Tinggal beberapa menit lagi nih, kamu bisa vote lagu favorit kamu dari Brigade 07 Teman Pro 2. Jadi kamu langsung aja vote, karena nanti di jam 8 aku bakal umumin atau kasih tahu mana lagu yang akhirnya paling banyak kamu pilih di halu pagi ini. Langsung aja ke WhatsApp 081908952, Instagram juga bisa banget, di sana tinggal klik aja pollingnya @pro2rrisby atau aplikasi RRI Digital. Apa? Kamu belum punya aplikasi RRI Digital? Kok bisa gitu loh? Ayo download sekarang juga lewat Apple Store atau Play Store kamu, karena download itu gratis Teman Pro 2. Kamu gak punya aplikasi RRI Digital, rugi serugi-ruginya.

waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator.

Cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita, tanggung jawab kita.

di Halo hanya satu lagu. Get ready. Halo, hanya satu lagu. Waktunya aku kasih tahu kamu hasil vote Halo pagi ini, teman Pro 2 dari Brigade 07. Ya, ada 14 Februari, Malangku, dan juga mengejar mimpi yang aku kasih buat kamu di kesempatan pagi ini, teman Pro 2. Cuman nggak bisa aku puterin tiga-tiganya dong, karena aku harus kasih tahu kamu yang paling banyak di vote untuk Halo pagi ini, teman Pro 2. Kalau kamu ternyata ketinggalan, besok Halo masih balik lagi ke teman Pro 2. Kalau sekarang kira-kira mana ya yang paling banyak dipilih dari tiga lagu ini? Dan sepertinya teman Pro 2 lagi butuh liburan ya. Jadi yang paling banyak di vote sama teman Pro 2 cuma satu lagu nih yang paling banyak di vote, yaitu Malangku. Ini antara lagunya yang enak, atau kamunya yang memang lagi rindu sama kota Malang, atau memang kamu yang lagi pengen liburan ke kota Malang, teman Pro 2 ya. Tapi ya udah, thank you banget buat kamu teman Pro 2 yang udah ikutan vote Halo pagi ini ya kan. Langsung aja aku puterin spesial buat kamu di Halo hanya satu lagu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini enaknya sarapan apa ya teman Pro 2? Biasanya sih kalau yang mau simple-simple itu adalah ya roti yang mungkin kita udah punya, kita simpen gitu kan ya buat sarapan setiap pagi. Tapi harus dicek juga loh, biasanya kalau kita beli roti tawar apalagi ya, roti tawar, roti kupas yang ada di minimarket-minimarket deket kita, itu biasanya expirednya gak terlalu lama loh teman Pro 2. Nah makanya kalau beli dicek dulu yang biasanya di tempat, apa sih kok di tempat yang ada jepitannya itu loh teman Pro 2, ada kan warna orange, biru, kuning. Nah itu tuh kan ada tanda expirednya, jadi kita bisa istilahnya hitung-hitung gitu loh, kalau ini masih 4 hari lagi expirednya, jadi masih cukup lah gitu. Jangan sampai beli yang udah mau expired, gak bisa ngabisinnya nanti teman Pro 2, kecuali memang mau dibuat makan besar ya bersama orang-orang banyak, itu beda lagi. Tapi kalau ngomongin makanan expired ya, khususnya makanan kemasan teman Pro 2, itu memang kita kalau beli bahkan wajib banget untuk ngecek masa expirednya kan, karena yang ditakutkan ternyata tokonya sendiri pun juga lupa ngeceknya gitu. Karena aku pernah beli mie instan ya di warung biasa gitu, ternyata udah expirednya udah lebih dari 6 bulan lagi. Alhasil aku kembaliin karena takut teman Pro 2, kalau masih kurang-kurang seminggu gitu masih ya better gak kali ya. Tapi ini udah lebih 6 bulan jadi takut. Cuma nih yang jadi pertanyaan gitu kan, kalau mungkin kita punya makanan kemasan terus kita kayak aku punya jajan ini nih gitu sampai kelupaan, tapi pas kita cek lagi masa expirednya, besok expirednya atau bahkan seminggu lagi expirednya. Kira-kira apa yang bakal kamu lakuin sih teman Pro 2 kalau udah menemukan makanan-makanan kemasan yang hampir expired kayak gitu? Akankah kamu langsung habiskan atau mungkin buang aja takut karena mungkin ada bakteri-bakteri yang udah tumbuh gitu ya, atau mungkin kamu olah lagi supaya makanan itu lebih menarik dan memungkinkan lebih aman begitu ya. Coba kasih tahu, kita sharing-sharing pagi hari ini karena cukup menarik sih kalau kita ngomongin makanan yang hampir expired gitu kan. Terkadang kita nggak tahu apa yang harus dilakukan teman Pro 2. Coba kamu gabungan lewat WhatsApp 081908952, boleh kirim chat ataupun voice note kamu teman Pro 2. Juga nih di Instagram aku bikinin polling aja buat kamu, tinggal pilih mau yang mana gitu ya jawabannya di @pro2rrsby atau aplikasi RRI Digital. Kamu boleh gabungan banget, kita bakal seru-seruan sampai nanti di jam 10 pagi.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakal relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

feel so right teman berdua karena udah sarapan. Sarapan aku agak sedikit western ya. Kopi sih bukan. Roti kopi. Yang udah masuk di kulkas teman berdua. Tapi kayaknya masih aman gak sih? Karena kalau roti-roti yang kayak gitu, istilahnya kan memang cuman ukurannya yang kecil bisa sekali atau dua kali makan gitu. Dan mungkin bisa tahan 2-3 hari kalau dalam kulkas. Jadi ya aman-aman aja. Baru sehari kemarin beli kok teman berdua. Jadi masih aman untuk dikonsumsi ya. Cuman kalau ngomongin masalah makanan kemasan yang mau expired itu tuh harus diapain? Nah, sebelum itu kamu harus pahami dulu sih sebenarnya teman berdua, di setiap kemasan itu pasti akan ada tanggal dan juga keterangan gitu ya. Biasanya ada dua keterangan, yaitu best before atau baik digunakan sebelum, dan juga expired date atau tanggal kadaluarsa. Nah, kalau yang di best before begitu ya, tandanya itu sebenarnya masih aman dimakan setelah tanggal itu. Jadi kalau seumpama namanya di best before-nya adalah tanggal 10 Mei. Nah, tanggal 10 Mei itu masih sampai seterusnya masih aman gitu loh teman produk untuk dikonsumsi. Tapi juga harus dilihat expired date-nya, tanggal kadaluarsanya. Kalau tanggal kadaluarsanya yaitu 20 Mei, berarti makanan itu sudah tidak bisa dikonsumsi lagi, alias itu adalah batas akhir keamanan si produk itu. Sebaiknya jangan dimakan, apalagi kalau udah lewat teman produk ya. Jadi kalau masih best before-nya adalah di tanggal 10 tapi expired date-nya tanggal 20, jadi makan aja ya, bisa dimakan dari tanggal 10 itu ya sampai tanggal-tanggal 18 atau 19 gitu ya tempat berdua. Setelah itu udah gak bisa tuh dikonsumsi lagi. Itu dulu yang harus kamu pahami teman berdua, jangan sampai keliru ya. Kadang ada yang mungkin memahaminya bahwa best before ini, oh kalau udah tanggal 10 gak boleh dimakan gitu. Masih boleh gitu, masih bisa untuk dimakan atau digunain gitu teman pro 2 ya. Cuman ada cumannya sih, best before ini kualitasnya memang agak sedikit menurun begitu ya setelah tanggal dari best before ini ya, walaupun masih bisa dikonsumsi tapi itu tadi kualitasnya dari rasa, tekstur mungkin sudah menurun teman pro 2, tapi masih aman gitu loh. Cuman kalau sudah menginjak tanggal kadaluarsanya, itu yang sudah tidak aman teman berdua. Kalau kamu sendiri, makanan-makanan yang hampir expired, apakah langsung kamu habiskan? Apakah kamu langsung buang atau kamu olah lagi teman berdua? Gabungan aja di Spade sampai pagi nanti jam 10 ya. Aku Dewi Anora nemenin kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

Kamu masih di pada. Selamat pagi teman berdua. Bareng sama Dewi Anora nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Pagi ini kita juga ngomongin masalah makanan yang hampir expired. Kira-kira langsung kamu habisin atau langsung kamu buang atau bahkan kamu olah lagi teman berdua. Makanan yang hampir expired itu mungkin sudah melewati tanggal best before ya, baik digunakan. Tapi istilahnya kalau udah masuk kadaluarsa benar-benar udah gak boleh dikonsumsi lagi sih teman berdua. Tapi ada loh beberapa makanan yang mungkin dalam metode penyimpanannya itu, metode penyimpanannya benar, itu tuh bisa meningkatkan apa ya istilahnya kualitasnya yang lebih panjang lagi gitu loh, atau masa kadaluarsanya lebih diperpanjang lagi ya kan. Ada beberapa sebenarnya seperti susu ya, susu-susu kemasan yang mungkin kalau kamu nggak taruh di kulkas gitu kan, dia bakal bisa cepat baunya, basinya gitu teman berdua. Jadi kalau kamu menyimpan susu di suhu yang lebih dingin, istilahnya di kulkas begitu ya, ini bisa bertahan 50% lebih lama dibandingkan tanggal kadaluarsa yang tertera teman berdua. Jadi bisa lebih lama lagi gitu loh, apalagi kalau lewat proses pasteurisasi ya. Selama masih berbau segar tentunya itu masih aman untuk dikonsumsi. Makanya kalau susu kemasan udah dibuka, udah pernah digunain, terus kamu gak taruh di kulkas ya kan, itu otomatis gak perlu 2 hari 3 hari, sehari aja udah langsung bau basi gitu teman berdua. Dan sudah berubah warnanya, teksturnya, rasanya juga. Makanya lebih baik ya kalau udah dibuka kemasannya, udah digunain juga, ada sisa, masukin aja ke kulkas atau lemari pendingin ya. Coba aku sapa dulu teman berdua yang udah gabungan lewat Instagram. Ada Yeni Lindawati yang katanya kalau makanan dia udah mau expired langsung dihabisin kata teman berdua. Gercep ya kalau masalah ngabisin-ngabisin gitu teman berdua. Kalau kamu gimana? Apakah sama kama, kayak Leni? Kok Leni sih? Siapa? Yeni. Atau sedikit berbeda teman berdua, langsung aja kamu gabungan tentunya di Spade pagi ini bareng aku sampai nanti jam 10 pagi.

0: Suara, Wakil 1 Menteri Kebudayaan Jawa Timur 2026. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang telah banyak menyiarkan informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Kepada teman Pro2, jangan lupa untuk terus mengikuti RRI ya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Emang sih kalau ngomongin masalah kehidupan ya, pengennya tuh yang tenang-tenang aja, yang aman-aman aja, yang menyenangkan-menyenangkan aja gitu ya. Tapi apalah daya, kayak nggak bisa gitu loh. Pasti akan ada dar-der-dor-duarnya dalam kehidupan ini, teman perdua. Makanya disenyumin dulu aja, nggak usah terlalu diambil pusing, biar nggak makin berat dalam menjalani kehidupan ini ya, teman perdua. Seperti aku yang pagi ini juga masih setia nemenin kamu di Spada. Selamat pagi, teman perdua, sampai jam 10 pagi nanti ya. Ngomongin masalah makanan yang mau expired, yang mau expired, which is bisa kurang seminggu, kurang 2 minggu, atau bahkan kurang 3 hari gitu. Apakah akan langsung kamu makan, langsung kamu buang, atau bahkan kamu olah dulu, teman perdua? Sebenarnya ada beberapa hal baik yang bisa kamu lakukan kalau kamu menemukan si makanan kemasan yang ternyata mau expired ya. Jadi kalau bisa memang segera dikonsumsi, tapi harus dilihat dulu. Kalau masih layak, kamu bisa langsung konsumsi. Kadang ada makanan yang masih belum expired, masih kurang seminggu mungkin, tapi ternyata udah ada jamurnya, kemudian ternyata aromanya sudah gak sedap lagi, bentukannya juga sudah hancur. Mungkin karena cara penyimpanan yang salah ya, akhirnya bisa memperpendek masa expired itu tadi, teman perdua. Nah, kalau kayak gitu ya jangan ya. Jadi kalau mau memperpanjang umur, itu nyimpannya ataupun mengolah ulang lagi begitu ya, yang benar-benar baik, kayak disimpan di kulkas gitu, teman perdua. Jadi ngecek dulu sebenarnya, walaupun udah dicek ternyata expirednya masih jauh, tapi kalau dari bau, warna, teksturnya sudah berubah, lebih baik jangan deh, teman perdua. Iya. Tapi sebenarnya ada beberapa hal lain selain di dikonsumsi secara langsung begitu ya. Mungkin bisa dibekukan juga. Nah, kalau udah terlihat kurang 2 minggu nih, coba dibekukan dulu. Ternyata kalau mungkin kamu gak bisa mengolahnya atau gak bisa makannya secara langsung ya, kayak daging, ikan, terus roti, itu mungkin kamu bisa bekukan dulu. Nah, itu tuh bisa memperpanjang masa pakainya, teman perdua. Jadi kalau istilahnya itu tadi, kalau ternyata masa expirednya masih panjang tapi ternyata kemasan ataupun bentukannya udah nggak berbentuk dan udah hancur gitulah ya, itu tandanya memang cara penyimpanan kamu yang salah dan akhirnya bisa memperpendek masa expirednya juga. Atau mau diolah ulang, itu bisa banget. Kalau kayak roti-roti, biskuit-biskuit, itu bisa dijadiin cake nggak sih ya kan, cemilan-cemilan yang bisa dibalurin sama coklat gitu, dihancurin dulu, dikasih mentega atau margarin cair, terus kemudian dipadet-padetin, dibikin bola-bola biskuit. Nah, itu bisa banget, teman perdua. Mungkin kamu yang kayak apa sih istilahnya, udah bosen makan biskuit gitu-gitu aja, atau mungkin roti tawar. Nah, roti tawar tuh bisa dibikinin puding coklat yang lembut, moist banget, itu bisa. Atau dibikin bolu, itu juga bisa, asal kamu tahu resep dan caranya untuk mengolah. Nah, itu bisa jadi roti tawar yang naik kelas ya kan, bukan berbentuk roti tawar lagi tapi macem-macem gitu, tinggal kamu mengolahnya mau dibikin seperti apa. Jadi bisa cari kok menu-menu resepnya di Google aja, teman perdua. Tapi yang paling penting memang kamu harus cek fisiknya dulu ya. Ya, walaupun memang istilahnya expirednya masih jauh, cek fisik itu penting banget. Jangan kamu aja yang cek outfit, makanan yang hampir expired juga harus dicek fisik.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Thank you banget aku ucapin buat kamu teman Pro 2 yang masih setia banget sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ada Dewi Anora di sini yang ngajakin kamu untuk ngebahas masalah makanan expired nih ya. Karena sebenarnya kalau makanan expired tuh juga ada sayangnya enggak sih? Apalagi kalau sisanya tuh masih banyak banget gitu. Cuman agak sedikit worry. Aku tuh orang yang begitu teman Pro 2. Kadang kurang seminggu gitu tapi udah terlihat istilahnya tanggal expirednya kurang seminggu lagi gitu. Tapi aku tuh kadang udah buang aja gitu. Sebenarnya kalau memang masih good quality ya kan, kayak sayang mubazir gitu. Cuman aku parno, worry, takut sendiri teman Pro 2. Takut sendiri, takut yang ternyata udah timbul AIUEO, udah ada bakteri jahatnya, udah ada jamur-jamurnya, itu kayak takut banget gitu ya. Jadi aku adalah orang yang pasti akan langsung ngebuang. Aduh maaf ya. Tapi karena takut itu tadi sih. Cuman kalau memang itu juga istilahnya dia dari kulkas gitu kan ya, dan istilahnya udah berhari-hari tapi memang kualitasnya udah menurun dan ternyata expirednya masih jauh banget, aku juga tetap akan buang sih teman Pro 2. Karena itu tadi, terkadang kita udah nyimpan dengan baik, kualitasnya ternyata memang sudah memburuk. Mungkin sebelum kita simpan ada bakteri-bakteri jahat yang udah masuk, atau virus-virus yang udah masuk, jamur-jamur yang udah masuk gitu loh. Jadi dia mudah berkembang biak juga kan gitu. Jadi aku juga tetap

harus memperhatikan lah ya bentuknya, ininya, itunya. Ada Fitria di WhatsApp bilangnya sih kalau dia tim yang diolah dulu aja soalnya suka masak. Oh, suka masak, jadi suka utak-atik gitu ya. Ada bahan makanan ini, ada bahan makanan itu, apalagi yang udah mau expired, emangnya dijadiin apa ya? Seru sih kalau orang yang suka masak, suka otak-atik bahan makanan menjadi sesuatu yang berbeda lagi tuh kayak seneng gitu loh. Terkadang bisa menciptakan resep baru lagi ya. Good job Fitria, bisa dilanjutkan bakat memasak kamu atau mungkin mau ikut ajang pemilihan Master Chef loh. Boleh. Di Instagram ada siapa ini? Where I am. Kalau dia langsung dihabiskan katanya. Langsung habisin aja. My Radio FM katanya sih langsung aja dihabisin. Boleh. Ternyata banyak yang langsung habisin ya. Kalau selagi porsinya enggak terlalu banyak mungkin bisa-bisa aja gitu untuk sendiri. Tapi kalaupun ternyata banyak banget kayaknya etis gak sih kalau mau dibagiin ke orang teman produk? Kayak enggak ya? Jangan gak sih? Mending diolah aja dulu, dicampur dengan bahan-bahan yang lebih fresh lagi gitu kan. Nah boleh tuh dibagi-bagiin. Seenggaknya benar-benar kualitasnya masih bagus ya. Jangan udah gak karu-karuan ternyata kamu olah lagi makin gak karu-karuan teman produk. Masih ada banyak waktu untuk kamu bisa bergabung di topik kita pada pagi hari ini. Juga aku ngajakin kamu buat istilahnya menghemat makanan. Jangan buang-buang makanan juga, ya kan? Mubazir. Ingat di luaran sana masih banyak teman-teman saudara-saudara kita yang juga kesulitan untuk makan teman pro 2. Jadi kalau dirasa kamu nggak butuh-butuh banget untuk beli makanan yang kemasan khususnya ya, ya udah beli sebutuhnya kamu. Jangan sampai buang-buang makanan, apalagi simpan-simpan makanan yang terlalu banyak dan akhirnya expired, nggak kemakan, dibuang kan cukup sayang teman pro 2. Jadi mulai hemat juga lah ya. Dari sekarang, hemat mata, hemat dompet, biar semuanya aman, kitanya juga aman.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan, melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Zahra, Google Student Ambassador 2026. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026? Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro 2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro 2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI Radio

Teman Predua, kalau kamu ngerasa ragu gitu ya, ini makanan bisa nggak ya dimakan masihan atau mungkin udah nggak bisa gitu. Memang harus ada beberapa hal yang kamu cek dulu, mulai dari aroma ya. Apakah baunya masih sama seperti pertama kali kamu membeli atau bahkan sudah menimbulkan bau-bau yang tidak enak dan menyengat gitu, teman Predua. Terus rasa yang memang harus dicoba ya, dicoba dikit aja dulu. Nah, kalau ada perubahan yang cukup drastis dari rasa aslinya, berarti itu udah gak layak konsumsi. Tekstur juga, biasanya tekstur tuh juga akan berubah, yang mungkin tadinya crunchy jadi melempem gitu kan. Terus yang harusnya padat kok jadi agak sedikit berlendir, lengket atau bahkan menggumpal gitu ya. Nah, itu berarti memang sudah berubah teksturnya juga, teman Produa. Nah, kemudian biasanya juga muncul bintik-bintik ya. Itu sebenarnya jamur. Biasanya warnanya hijau, putih atau hitam yang ada di permukaan makanan. Aku pernah lihat konten seseorang di, dia memang konten seorang konten kreator edukasi gitu ya, yang ngasih tahu kalau seumpamanya ada roti nih, terus ada bintik jamur yang udah keluar cuma di satu titik aja, apakah titik lain yang tidak ada jamurnya itu masih aman dimakan? Karena banyak banget katanya orang yang masih berpikiran bahwa itu masih aman dimakan kok, kalau jamurnya nggak di beberapa titik yang lain, cuma di satu titik aja yang nggak ada jamurnya itu masih aman. Kemudian dia melakukan penelitian gitulah ya, dites dan segala macam roti yang tidak ada bintik jamurnya. Nah, ternyata waktu dicek sama aja, teman Produa. Ternyata makanan atau roti yang tidak ada bintik jamur tapi ada bintik jamur di beberapa titiknya. Nah, yang tidak ada ini juga sudah terkontaminasi jamur juga. Jadi bukan berarti nggak kelihatan nggak ada bintiknya, yang ada bintiknya cuma di sebelah sini, di pucuk sini gitu ya. Terus yang lainnya nggak ada, itu bukan berarti aman-aman aja, tapi itu malah juga sama, udah gak aman karena sudah menyebar. Dan kata jamur itu menyebarnya cukup cepat, teman Produa. Iya. Terus perubahan warna itu juga wajib kamu cek. Salah satunya juga ke makanan-makanan yang istilahnya bahan makanan ya, kayak daging, daging ayam, daging sapi. Nah, itu kalau udah berubah warnanya, udah pucet, abu-abu, gelap, gak fresh lagi, nah itu tandanya udah gak bisa dipakai. Iya. Banyak resiko kalau kamu memaksakan untuk bisa dipakai lagi makanan-makanan yang hampir kadaluarsa tapi ternyata udah kadaluarsa duluan sebelum tanggal expirednya. Itu bisa memicu gangguan kesehatan yang cukup serius loh, teman Produa. Resiko utamanya adalah keracunan makanan yang pasti, yang mana disebabkan oleh bakteri seperti E. coli, Salmonella atau Listeria ya. Gejala keracunan makanan itu biasanya mual, muntah, diare, kram perut, demam sampai dehidrasi. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya golek ya pedekan ijo. Jadi aku harap kamu yang ternyata suka banget nyimpen makanan-makanan apa ya, kemasan lama gitu, kalau mau dikonsumsi lagi karena ngerasa ih masih banyak, sayang nih, dicek dulu ya. Walaupun tanggal expirednya masih jauh, tapi isinya itu juga harus dicek, teman Produa, supaya kamu juga bisa enak makannya dan terhindar dari keracunan juga. Karena bakteri-bakteri seperti E. coli, Salmonella dan Listeria itu juga cukup berbahaya kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita.

The Mama Radio udah hampir jam 10 pagi. Waktunya aku udah pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar kamu, karena aku udah nemenin kamu dari pagi tadi. Thank you banget yang kamu udah pantengin sepeda bareng aku. Besok masih bisa ketemu aku lagi ke teman Pro 2. Tenang, habis ini kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist bareng sama Ica Jayanti. Dewi Nora pamit ya, stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Secepatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Saatnya Info Pro 2 bersama aku, Cici Yanti. Organisasi Kesehatan Dunia memastikan wabah hantavirus yang ditemukan di kapal pesiar MV Hondius tidak diperkirakan berkembang menjadi epidemi besar seperti pandemi COVID. Direktur Operasional Kewaspadaan dan Respon Darurat Kesehatan WHO Abdi Rahman Mahmudi mengatakan penyebaran virus saat ini terjadi dalam lingkungan terbatas dengan kontak erat berkepanjangan antar individu. BPOM menindak 11 produk kosmetik yang terbukti mengandung bahan berbahaya dan dilarang dengan mencabut izin edar hingga penghentian sementara kegiatan produksi, distribusi, serta impor dari produk terkait. Taruna Ikrar, Kepala BPOM mengatakan temuan itu merupakan hasil pengawasan BPOM selama triwulan 1 2026. Dari total produk yang ditindak, 4 merek yang merupakan kosmetik hasil kontrak produksi, 2 merek kosmetik lokal dan kosmetik impor, dan 3 produk tanpa izin edar atau TIE. Serial Harry Potter resmi mendapatkan lampu hijau dari HBO untuk lanjut musim kedua jauh sebelum musim pertamanya tayang pada bulan Natal tahun ini. Langkah itu sejalan dengan rencana besar jaringan itu untuk mengadaptasi seluruh 7 buku karya J.K. Rowling menjadi 7 musim serial yang baru dalam kurun waktu 1 dekade. Diberitakan proses syuting musim kedua yang kisahnya diadaptasi dari Harry Potter and the Chamber of Secrets itu dijadwalkan dimulai pada musim gugur tahun ini untuk pertengahan hingga September semester kedua 2026. Demikian Info Pro 2, aku Cijen.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran gak sih ikan itu kan hidup di air? Terus mereka pernah ngerasa haus gak ya? Jawabannya pernah. Tapi cara minumnya beda-beda. Ikan yang hidup di laut asin justru sering minum air lewat mulutnya. Karena kadar garam di luar tubuh mereka lebih tinggi, jadi mereka takut dehidrasi. Sedangkan ikan air tawar, mereka gak pernah minum lewat mulut, tapi nyerap air lewat kulit dan insangnya. Wah, ternyata hidup jadi ikan gak semudah yang kita bayangin ya.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.
1: Are Surabaya karo Pro2 FM kepacut es. Rungokno 105,2 Pro2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing magerang.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Oke, teman berdua, ada Lala yang pengen diputerin Alan Walker ya, yang unsure. Terus temukan bahagia dari Oke. Kali ini di request sama Mimot. Oke, baiklah Mimot, langsung aja kita puterin bareng-bareng. Spesial buat kamu. Nah.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman Pro 2 ini mewakili yang banyak request Anggi Carvalho ya. Remuk, walaupun ada yang request merelakan, ini yang lebih dulu ya, Remuk. Terus, tapi sebelumnya aja mau puterin Fajar Nur Menjaga Hati yang udah di request di WA. Untuk Yovinya enggak ada, Menjaga Hatinya Fajar Nur ada. Versi Fajar Nur adanya ya. Ya sudah, langsung aja kita puterin bareng-bareng. Yang keselip atau gak kebaca, bukan gak kebaca sih, karena yang masuk banyak banget teman berdua. Jadi ya sabar-sabar aja ya.

0: teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
1: Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

Ngobrole Are Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, Ngobrole Are Surabaya.

euforia Piala Dunia 2026 gak cuma soal pertandingan, tapi juga soal musik yang ikut nge-hype suasananya. Tahun ini ada dua lagu yang jadi soundtrack resmi, Lighter dan Porella. Lighter dari Jelly Roll bareng sama Karen Leon punya vibe powerful dengan pesan bangkit dan jadi lebih kuat. Sementara Porella yang diproduseri sama Tainy dibawain Belinda bareng Los Angeles Azules, ngasih warna yang lebih hangat dengan sentuhan pop dan cumbia yang khas. Dua lagu, dua vibe, tapi satu tujuan, ngebawa semangat Piala Dunia jadi semakin terasa di seluruh dunia. Sekarang, keduanya udah bisa kamu dengerin di berbagai platform streaming. Biar makin kebawa hype-nya, ikuti terus keseruannya bareng Pro2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, teman berdua, kali ini aja langsung aja bacain yang udah ikutan gabungan di siang hari ini. Ada Dika. Dika pengen dengerin Halid, oke, Out of Body. Terus juga ada Bagasran ya, yang udah dipengenin sama Angel With You. Sama satu lagi deh, ada Alika yang kali ini pengen diputerin. Oh, oke, bawa Daku Pergi. Oh, oke, baiklah. Ya udah, langsung aja kita puterin bareng-bareng spesial buat kamu hanya di Produ Hitlist.

2, sebuah pasangan yang sedang dilanda cinta menggambarkan sebuah ekspresi mereka dengan merasakan kebahagiaan dan harapan terhadap hubungan mereka. Semoga adalah sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan cinta yang dimulai dari saling merayu hingga berkembang menjadi hubungan yang serius. Lagu ini membawa nuansa romantik dan penuh makna serta telah menjadi favorit banyak orang, khususnya di kalangan anak muda nih. Lirik lagu ini sangat menyentuh banget di hati para pendengar karena relate banget dengan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan. Buat kalian teman Pro2 yang sedang jatuh cinta, lagu ini menjadi pengingat indah tentang momen-momen spesial barengan sama pasangan. Dan juga bagi yang mengalami patah hati, lagu ini memberikan suntikan semangat untuk kembali membuka hati dan menemukan cinta baru. Langsung saja kita dengerin Semoga by Malik.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: dengerin Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Bikin pagi kamu makin seru.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 ada Riri yang kali ini pengen diputerin. Apakah kamu Riri? Kamu pengen diputerin yang mana? Ada Peppa Pot ya. Oke, baiklah Peppa Potnya udah disiapin terus biar jadi kenangan. Dipengenin sama Iza. Oke, baiklah langsung aja abis ini kita puterin bareng-bareng spesial buat kamu.

2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan

punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: dirimu.
1: Oke, teman Pro 2, seperti yang Eca bilang tadi, di siang hari ini ada di Muda Kreatif jam 12 teng. Eca, enggak teng-teng banget sih. Ini Eca kedatangan dua tamu. Iya kan? Kamu ya,
0: betul, betul.
1: Aku kamu juga tamu juga kan?
0: Iya, ya. Tamu yang tak diundang.
1: Tamu yang sebenarnya enggak pengen-pengen banget sih aku juga kedatangan dia gitu kan.
0: Sama. Aku juga ngapain gitu kan.
1: Oke, kita kedatangan tamu spesial hari ini, seorang pengusaha, ya boleh dibilang gitu. Nanti kita sharing-sharing bareng tentang apa, langsung aja kita tanyain. Kali ini kita kedatangan Nico Wiradinata. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Aku panggilnya, panggil aku Eca aja, gak apa-apa.
2: Oke, panggil kenapa sis boleh gak?
0: Kalau panggil aku Eca, ya emang namanya Eca. Mau milih apa lagi?
1: Karena ini pasti kedengeran kan, ini yang bikin rusuh ini siapa gitu kan, penyiar sebelah yang ya kayaknya dia nggak happy di sebelah.
0: Bisa move on gitu kan.
1: Iya, ini aku panggilnya Nico, Bang Nico, Kak Nico, Ko Nico, Ko Nico, aneh banget ya, Ko Nico gitu.
2: Bro aja.
1: Oh bro, iya deh bro Nico.
2: Kalau saya panggil Bang Jo ini pakar media kan.
1: Oh.
0: Berat ya, berat ya ternyata ya.
1: Aku nggak setuju.
0: Aku jadi berat ya. Ini berat hidupku ya.
1: Hari ini kita ngobrolin tentang, oh iya, Anda kan juga jualan, jadi kita dengerin ini.
0: Ya, oke lah.
1: The evolution of traditional marketing, cara jualan di era AI. Bener. Kita hari ini ngobrolin apa, bro?
2: Ya, hari ini sis, kita akan ngomong soal cara jualan di era AI sekarang. Jadi sebenarnya sih judulnya memang traditional marketing vs zaman AI marketing zaman sekarang. Tapi sebenarnya mereka tidak saling bertentangan, mereka itu saling mendukung. Nah, AI sendiri sebenarnya ini apa ya? Kalau kita baca dulu dari karakteristik marketnya, market itu ada 3 macam.
1: Oke.
2: Okay. Yang pertama hot market, yang kedua medium market, yang ketiga cold market. Hot market pernah dengar? Nah, hot market itu adalah orang-orang atau koneksi sekitar kita. Jadi hot market misalnya temannya kita, sohibnya kita, suami kita, istri kita, teman.
1: Ring-ring kita. Satu inilah ya.
2: Ring satu lah. Medium market itu temannya dari hot market kita. Jadi ring dua lah, teman-temannya kita, teman pacarnya kita, teman suaminya kita dan semacamnya. Itu medium market. Cold market itu adalah market yang benar-benar nggak tahu kita siapa. Nah, jadi kak, ini sebenarnya sih kalau dibahas panjang lebar ya, kan marketing kan ada yang digital, ada yang offline.
1: Benar.
2: Tapi dalam kesempatan kali ini kelihatannya kita cuma bahas yang digital aja karena waktunya juga nggak cukup kalau terlalu apa ya, kita ke dua cabang itu. Nah, jadi yang pertama dari 3 karakteristik market itu kita harus mengetahui perubahan perilaku market. Sekarang ini sebelum orang beli sesuatu, ini umumnya ya, saya yakin sis Erna ya tadi juga
0: Eca
2: sis Eca ini juga sis Eca ini juga melakukan ini pasti. Pertama sis Eca mau beli misalnya charger handphone, pertama sis Eca ini lihat dulu pasti di sosmed.
1: Riset-riset lah ya.
2: Riset dulu, lihat dulu di sosmed. Habis itu sis Eca ketemu beberapa merek, baca dulu reviewnya sama testimoni. Wah, merek A chargernya pakai 1 bulan rusak. Nah, tuh. Merek B pakai 10 tahun masih utuh. Jadi kan ada banyak review dan testimoni. Atau merek C diskonnya banyak tapi dipakai berapa lama masih bagus. Nah, jadi ini orang-orang ini sekarang itu pertama dia lihat dulu dari sosmed, dari marketplace semacamnya, kemudian baca review, akhirnya masuk ke komparasi harga biasanya. Harga. Tapi biasanya orang zaman sekarang itu bahkan sudah punya preferensi merek apa yang mau mereka beli. Jadi mungkin si Seca sudah ada preferensi merek B tadi karena dia tahan lama 10 tahun. Nah, dari sini sebenarnya itu ya yang harus dipahami oleh seorang marketer, kita itu tidak menjual dari nol kalau zaman sekarang karena marketnya sudah setengah jadi istilahnya. Nah, mereka sudah punya preferensi merek, sudah tahu kebutuhannya, sudah baca testimoni, review semacamnya. Marketnya ini sudah setengah jadi. Nah, di sini komunikasi itu makanya jadi penting banget. Nah, bukan seberapa sering kita ngomong, tapi seberapa nyambung kita dengan market kita ini, hot medium cold tadi. Nah, mungkin Bro Jo ini sebagai pakar media dan komunikasi ya. Ini komunikasi ini pentingnya apa sih kalau disambungin sama market?
0: Jadi kalau menurut aku nih ya, jadi sekarang itu Cak, bukan cuman gimana kita seperti dibilang sama Bro Nico ya, yang mengatakan bahwa orang tuh udah tahu brandnya, udah ngerti. Jadi bukan bagaimana kita menawarkan produk lagi sekarang, tapi bagaimana di zaman AI itu kita ngebangun yang namanya perhatian. Perhatian, kepercayaan, trust gitu ya, dan pengalaman pelanggan. Jadi bagaimana dia menggunakan experience-nya seperti apa dalam menggunakan itu produk begitu. Dan untuk ngebangun kepercayaan, ngebangun perhatian, membangun experience tadi itu memang butuh ya namanya beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Salah satunya yaitu adalah personal branding. Jadi orang udah pernah pakai, misalnya Echa pernah pakai satu produk gitu ya, produk A nih, charger merek A gitu ya. Tapi kalau nggak trust, nggak percaya, pasti bakal gampang. Oh ya nanti ada produk lain, oh nggak gampang. Tapi kalau sudah produk A, ah nggak mungkin, aku nggak mau ganti, aku udah terlalu loyal dengan ini karena sudah punya pengalaman, punya experience. Personal brandingnya sudah kena gitu, dari sisi tampilannya, kualitas produknya. Dan seperti itulah ya. Itu salah satunya sih. Tapi ada beberapa yang perlu nanti kita juga ulas. Yang pasti adalah seperti yang tadi Bro Nico bilang, zaman sekarang tuh orang udah ngerti banyak, referensi udah tahu banyak. Tapi bagaimana trust itu kebangun, terus udah gitu experience-nya juga kebangun, terus udah gitu perhatiannya. Jadi seberapa sering, seberapa efektif kita ngomong di sosial media, kita ngejual, percoba kita jualan sering-sering gitu, banyak omong, banyak bicara, tapi nggak kena, trustnya nggak kena. Jadi ya sama aja, skip gitu.
1: Oh, jadi sekarang eranya nggak cuman produknya ya, tapi ngebangun kepercayaan konsumen. Perilaku konsumen sekarang tuh sama, aku nggak tahu ya, katanya Gen Z, itu Gen Z itu perilaku konsumennya tuh beda sama konsumen-konsumen zaman dulu. Maksudnya kalau zaman dulu kan loyal sama suatu produk, maunya kalau merek tipe mobil AA terus sampai besok-besok gitu. Ngomongin soal Gen Z, banyak banget pertimbangannya. Nah ini bedanya gimana? Maksudnya kalau ngebangun trust buat Gen Z susah nggak kira-kira?
2: Gen Z ini sebenarnya adalah generasi yang paling, salah satu yang paling cerdas juga ya. Mereka karena sudah dari awam itu mereka sudah pegang sosial media dan semacamnya. Nah, tapi sekali lagi kita harus pelajari perilaku pasar tadi. Yang tadi Bang Jo bilang tadi, attention, soal perhatian, itu sebenarnya adalah mata uang dalam dunia digital marketing ini. Jadi attention itu is the currency, dan attention itu sangat mahal. Rata-rata ya, satu seorang manusia yang usia dewasa yang pegang device, handphone, merek apapun, rata-rata mereka itu bisa lihat ratusan konten per hari. Rata-rata minimal puluhan, itu jarang lama zaman sekarang ratusan lah. Nah, 3 detik pertama itu menentukan nasib seorang marketer digital ya di media sosial itu. Marketnya sendiri itu ada banyak sebenarnya. Sosial media bukan cuma Facebook, Instagram sama TikTok. Nah, tapi juga ada yang namanya Google. Google bukan sebuah sosial media, tapi itu juga adalah salah satu media digital marketing. Kita akan bahas mungkin bukan sampai dalam banget ya karena waktunya terbatas, tapi saya berikan sedikit perbedaan. Kayak di Facebook itu sekarang itu lebih ke arah community based ya. Jadi dia lebih ke arah diskusi dan komen. Algoritmanya dia akan menjundul lebih banyak untuk orang yang maksudnya sebuah posting yang banyak komennya dan diskusinya. Kemudian untuk like-nya itu akan ada love, ada haha dan semacam emoticon itu bobotnya lebih besar daripada like biasa. Nah, kemudian andaikan posting itu sudah 2 bulan, 3 bulan atau 2 tahun yang lalu, kalau ada orang yang mendadak like atau komen, mendadak posting itu naik lagi.
0: Masuk up lagi.
2: Jadi dia memang lebih ke arah komunitas, memfasilitasi mungkin orang untuk saling diskusi atau komen semacamnya. Nah, kalau Instagram sama TikTok, Instagram ini sama TikTok ini yang mungkin sekarang itu lebih deras, meskipun ya Facebook juga deras, Instagram sama TikTok ini lebih deras lagi. Instagram ini masih unsur sosial, jadi dia kalau TikTok itu pure interest. Pure interest, jadi kalau konten itu nggak menarik, jadi
1: bakal di skip.
2: Sudah, hilang. 3 detik itu menentukan. Nah, kalau Instagram itu masih hitung followernya siapa, yang DM siapa, yang kita stalking siapa. Ayo, siapa yang stalking mantan?
1: Enggak. Sudah di blok.
2: Ya itu. Jadi kalau kita meskipun enggak follow itu, tapi kita stalking, di feed-nya itu biasa sering kali dia tetap muncul di feed kita meskipun enggak follow. Nah, kalau TikTok itu enggak peduli berapa followernya. Andai kan followermu 0 pun, yang penting kontennya bagus. 0 follower, view-nya bisa 10 juta juga bisa. Jadi pertama itu memang sebelum kita masuk ke pembahasan AI, kita harus baca dulu algoritma gameplaynya untuk digital marketing sendiri di sosmed. Marketplace itu juga ada gameplaynya sendiri. Nah, biasanya okelah, 3 detik pertama menentukan. Seperti yang Bang Jo tadi bilang, attention ya. Attention penting. Kalau bahasa saya, attention is the currency. Nah, Instagram begitu ada satu post yang menarik, Bang Jo nih bikin post yang menarik. Misalnya soal apa ya, dia bicara soal hobinya dalam
0: public speaking.
2: Ya, hobinya dalam public speaking misalnya. Materi public speaking bagusnya gimana? Suara, intonasi dan semacamnya. Begitu Bang Jo post, dikasih musik lah, mungkin musiknya apa gitu ya. Instagram itu ngetes ke 100 sampai 300 audience followermu dulu. Kalau bagus, dia akan diperluas ke 1000 orang, semacam langsung dia bisa viral. Tapi Instagram ini butuh 3 sampai 7 hari baru dia bisa viral, karena dia tes.
0: Nah, tes ombak dulu lah.
2: Ya, tes water test itu. Begitu
1: cek ombak
0: dulu.
2: Begitu tesnya jelek, langsung sama Instagram di shutdown itu. Jadi post kita nanti nggak muncul di follower lain malah. Jadi kalau hati-hati kalau posting zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan ada istilah jam keramat. Pokoknya jam 7 malam, jam 7 malam di posting atau setengah 7 malam itu nanti banyak yang like, komen atau share semacamnya. Tapi zaman sekarang enggak. Zaman sekarang ini dia pakai mode, saya bilang ini mungkin test water ya. 100 saya 300 follower dulu. Ini enggak, wah banyak yang skip, banyak yang enggak like, banyak yang komen. Wah, ya sudah, hancur, sudah enggak muncul tempat lain. Sadis Instagram. Kalau TikTok dia masih lebih
1: manusiawi lah ya.
2: Manusiawi, meskipun dia sebenarnya pure interest loh itu. Nah, begitu tes, dia tuh tes juga antara 200 sampai 500 orang. Dia muncul di feed, begitu tes jelek, oke lah, yang view cuma di skip semacamnya, masih ada tes lapis kedua sampai 5 lapis. Jadi coba 200-500 orang, wah jelek, turun lagi jadi mungkin 200-300 tuh, turun lagi sampai ya tetap jelek, ya sudah hilang. Jadi usia kontennya Instagram itu bisa antara mungkin 1 minggu lah, mungkin biasa paling lama. Tapi kalau TikTok dia bisa sampai 1-3 bulan. Jadi ya itu gameplaynya.
0: Itu kalau bicara soal gengsi, tapi seperti yang dibilang sama Eca ya, apakah beda tadi tensinya adalah pengaruhnya sama gengsi ya, bro ya. Gengsi itu kan memang pola perilakunya beda sama Gen X atau Gen sebelumnya.
2: Betul.
0: Ya, karena anak-anak Gen Z ini lebih cepat tertarik sebenarnya, tapi dia juga cepat bosen.
1: Iya, benar.
0: Ya kan? Dia lebih percaya konten daripada iklan. Jadi kalau memang iklannya tidak menarik, tidak membuat dia untuk apa terus stay, itu akan skip, hilang gitu. Itulah yang akhirnya ngebuat kenapa digital marketing di era AI itu gampang-gampang susah kalau aku bilang sih.
2: Iya, betul. Karena memang zaman sekarang ya, terutama Gen Z. Gak usah jauh-jauh lah, saya ini milenial. Tapi saya sendiri itu lebih percaya review sama testimonial daripada AdWords. AdWords itu apa sih? Banyak. Jadi kita misalnya bayar Google untuk nampilin iklan produk kita. Jadi muncul kita nomor 1 di Google Search. Atau kita di Instagram, di TikTok.

0: Pernah benar-benar dites gitu.
1: Bisa.
2: Oh,
1: bisa
2: dari feeling.
3: Zaman dulu.
2: Dari intuisi.
1: Ya, jadi kan mungkin kayak God of Gambler kalau zaman dulu.
0: Makanya dulu kan banyak orang yang habis ini apa usaha ini ganti enggak cocok feeling enggak enak ganti ini ganti ini. Banyak yang berbeda-beda.
2: Iya, benar-benar makanya.
0: Kalau dulu udah bisa di-tag tuh ya.
1: Nah, kalau zaman sekarang, ini contohlah digital marketing. Sebenarnya setiap sosmed itu ada anunya, tapi paling gampang paling anu lah mbahnya lah itu Google. Google itu punya Google Analytics. Google Analytics sama ya, sama ya. Google Trend. Jadi misalnya nih yang lagi trending topik apa? Kan sekarang lagi topik Selat Hormuz. Nah, mungkin kalau kita buka Google Trend ya, itu nanti ada keyword-keyword apa yang sedang trending. Nah, habis itu kalau Instagram, misalnya kita professional account atau business account ya, itu nanti ada karakteristik market kita ini demografinya itu dari kota mana, negara mana, usia berapa, cowok apa cewek. Dari situ itu ada, dari data itu sebenarnya kita bisa lanjutkan ke gameplay berikutnya. Gameplay berikutnya itu ya enaknya aku jual apa ke orang-orang yang interestnya kayak gini. Misalnya kalau dari Google tadi lah interestnya, oh yang lagi naik misalnya produk sepatu apa ini lagi usum high rocks training ya zaman sekarang ya. Mungkin andaikan misalnya ada sepatu khususnya, nah mungkin oh ini loh trendingnya itu sepatu high rocks, mereknya sudah ada belum atau sudah ada merek ini kompetitor. Dari situ sebenarnya kita bisa ambilin kesimpulan dari data ini, saya bisa main di situ atau lebih baik jangan. Kemudian juga ada kota-kotanya nih, yang paling banyak cari sepatu high rock itu di kota mana, kota Surabaya, Jakarta atau luar pulau semacamnya. Dari situ kita bisa tentuin juga enaknya kalau saya bikin pabrik, pabriknya di mana? Karena kan kalau permintaannya banyak di pulau sekian, ya pabriknya yang terdekat situ dong supaya distribusinya.
0: Jadi kayak semacam roadmap gitu gak sih?
1: Ya.
0: Map gitu, jadi kayak
1: itu menentukan,
0: memetakan gitu ya.
1: Betul. Jangan malah bikin, mungkin ya memang sih ada orang yang malah bikin pabrik sepatu di tempat orang yang nggak punya sepatu, nggak pakai sepatu. Tapi kalau kita marketing mungkin berdasarkan strategi dan segmentasi ya, mungkin kita markasnya kita mungkin lebih dekat sama yang permintaannya paling banyak, kan lebih mudah. Lebih mudah mungkin mencari punya markas di daerah yang marketnya sudah ada daripada kita bikin market baru dari awal. Nah itu Bang Ju. Jadi yang bikin menarik sekarang itu adalah kemunculan AI. Tadi kan kita bahas basic gameplaynya itu digital marketing ya banyak. Oh kira-kira ini loh. Soalnya kalau kita nggak mengerti basicnya ya sama saja kita pakai AI. AI itu sebenarnya bukan yang utama. Yang utama itu tetap saja manusianya. Kalau saya bilang kompetensi manusianya, AI itu hanyalah sebuah support. AI itu hanya suplemen untuk bukan mengganti kompetensi. Ya mungkin kalau saya bilang sih decision support system, DSS lah istilah kerennya. Nah contohnya kita bisa tahu udah pakai AI nih dari data tadi ya, kita bisa tahu kira-kira konten mana yang bakal perform, atau jam posting yang terbaik, atau target marketnya siapa berdasarkan itu. Kadang kalau kita analisa sendiri itu butuh pengalaman. Benar. Saya sendiri, saya sebenarnya di dunia digital marketing itu dari usia sekitar 20 awal lah. Jadi ini udah berlalu mungkin 16 tahun. Nah, pertama-pertama saya baca data, zaman dulu sudah ada Google Trends, tapi baca data itu kita masih kadang asumsi juga, oh datanya kayak gini, tapi oh berarti ya solusinya kayak gini kira-kira, atau kira-kira ini yang dicari, padahal nggak seperti itu kadang-kadang, karena kan kita baca sebuah data itu masih terbatas dari wawasan dan pengalaman kita juga.
2: Benar.
0: Nah, kita juga.
1: Sedangkan AI, meskipun dia bukan manusia, kadang dia ada insight yang kita belum terpikir, meskipun dia tidak bisa menggantikan kompetensi kita seutuhnya. Nah, jadi ya itu ya. Jadi ada tools, kalau contoh lah, kalau zaman sekarang itu kan ada tools yang untuk content creation kayak Canva nih atau
0: CapCut.
1: Ya. Zaman dulu saya belajar Photoshop setengah mati, Mbak. Waduh.
2: Sama.
1: Enggak sama.
0: Belajar software kursus ya.
2: Males aku udah dulu, belajar itu.
0: Dulu ada namanya kursus.
1: Aduh.
2: Dulu. Sekarang udah gampang sih.
1: Nah itu makanya dulu belajar desain komputernya lemot, ada virusnya,
2: loadingnya lambat.
0: Terus apa ini toolsnya banyak, apa kontrol
1: selesai. ngedesain 2-3 jam hasilnya jelek.
2: Iya.
1: Disuruh revisi semacamnya.
2: Akhirnya stres.
0: Karena gak jadi ya, motong ya.
1: Nah, jadi memang zaman sekarang ini toolsnya AI itu banyak. Jadi ada tadi ya untuk

0: Vision, dan sekarang ini ada juga untuk data analysis. Jadi contohnya kalau dari data-datanya Google tadi, Google Trend atau Instagram Insight dan semacamnya, kita bisa aja mungkin kita screenshot lah. Mungkin kita bisa analisa dulu. Sekali lagi, ini tidak bisa menggantikan kompetensi. Analisa dulu semampumu dan se-expertise-mu dan pengalamanmu, kemudian minta AI untuk membantu analisa.
1: Jadi jangan pure ngandelin AI doang, enggak ya?
0: Kadang dia AI, kadang analisanya juga enggak selalu tepat, karena dia sebuah AI ya, meskipun dia adalah sebuah decision support system, dia itu punya yang namanya hallucination rate. Hallucination rate itu dia maksudnya dia kira-kira itu harus ngarangnya itu berapa puluh persen.
1: Kalau di skripsi margin error dia.
0: Margin error mungkin kalau skripsi, kalau saya nggak salah ingat mungkin 1% ya, 1 atau 5 ya, saya lupa.
2: Iya, 1%.
0: Nah kalau zaman sekarang ini AI hallucination rate-nya masalahnya mencapai 80%.
2: Oh iya, betul. Banyak halunya sebenarnya.
1: Agak mencengangkan ya.
2: Betul. Padahal kita kadang-kadang kan merasa bahwa AI itu adalah segalanya, padahal enggak gitu ya. Tetap harus kita sendiri yang punya kompetensi. AI hanya sebagai pemberi insight-insight khusus ya.
0: Ya, mungkin suplemen.
1: Kadang ini loh, Bro Jo sama Bro Nico, kenapa kamu ketawa? Kadang orang malah ini loh, orang tuh malah ngandelin AI, dia enggak pede sama dirinya sendiri.
0: Nah itu, makanya kan itu gak bisa
2: akhirnya kebalik ya. Jadi yang harusnya support tuh AI-nya, jadi justru malah AI disupport sama human.
1: Iya
2: gitu,
1: makanya
2: kebalik,
1: gitu. Iya.
0: Jadi ya, ya itulah. Nah ini contoh toolsnya lah, untuk tadi kan contoh untuk creation tools ya. Sekarang untuk contoh untuk data analysis lah. Kalau Instagram, saran saya pakailah Meta AI. Meta AI yang ada di WhatsAppmu itu biasanya kamu tanya itu cocok, kenapa? Karena dia lebih paham update-update algoritma terbarunya Instagram. Kan satu grup perusahaan.
1: Bener.
0: Nah, kalau Google, tanyalah ke Gemini.
2: Oh, oke.
0: Okay. Kadang kalau tanya merek lain, mungkin malah dia hallucination.
1: Masih tetap itu ya, ikut perusahaan induk ya.
2: Iya,
1: meskipun AI ya.
0: Iya, ya, itu. Makanya sih.
2: Siapa yang memberi makan?
0: Nanti dipecat dong ya.
1: Jadi ingat ya guys, kalau Google ke Gemini, kalau Instagram dan kawan-kawannya ke Meta.
2: Biar nanti jelas gitu loh, misalnya dapat tugas terus mau minta bantuan AI. Tidak menyarankan sih, tapi kalau misalnya lagi butuh insight
1: kepepet misalnya.
2: Kepepet gitu, jangan salah tempat gitu. Jadi nanti bingung ya. Banyak halunya,
0: 80%.
1: Aduh, ya ya ya ya.
0: Mereka AI ini memang ya seperti yang Bang Jo katakan ya, banyak halunya juga. Mereka memang support decision support system yang cukup bagus, tapi tidak menggantikan kompetensi. Nah, tadi ya saya lanjutin tadi dari AI data analysis lah. Kita misal pakai game ini untuk Google atau Meta AI untuk
2: Instagram.
0: Dari kita bisa lihat konten mana yang paling dilihat. Nah, terus mana yang paling banyak di save? Save itu di Instagram bobotnya besar. Okay. Kalau di TikTok beda lagi, yang dilihat 2 sampai 3 kali berulang-ulang itu dewa sinyalnya udah.
2: Oh.
0: Nah, jadi ya itu algoritmanya paling gampang, tanya siapa? Tanya AI-nya masing-masing.
1: Iya.
0: Kalau kamu tanya AI tetangga biasanya salah atau enggak update. Dari itu juga datanya kita bisa simpulin yang paling menarik itu mana. Jadi misalnya di konten saya misalnya, saya banyak posting soal misalnya andaikan digital marketing. Yang ternyata konten soal ini dari audiensnya ini banyaknya yang cowok. Usia berapa misalnya, usia 20-an. Karena saya lihat sih kalau saya analisis biasa wajar, karena ini usia di mana orang-orang entrepreneur wannabe. Nah, untuk sedangkan untuk topik audiens digital marketing ini mungkin untuk usia 40-50 enggak terlalu banyak yang view. Nah, tapi kalau saya posting soal tim sales saya kan bergerak di offline juga selain digital ya.
1: Okay.
0: Saya posting strategi nih, saya punya tim eksekusi sales retail misalnya Kuda Besi. Saya nama Kuda Besi ya, untuk project Badak Hitam. Ini kan offline. Yang viewernya ini rata-rata segmentasinya ya masih cowok juga, tapi usianya 40 ke atas rata-rata. Karena ini kan strategi, mungkin di usia segitu eranya berbeda, mereka lebih banyak bisnis offline daripada online. Tapi memang ya masih banyak juga yang online. Cuma ya saya baca, kalau ini kan follower saya, mungkin kalau follower lain mungkin berbeda. Followernya maksudnya orang lain gitu. Nah, jadi kita apa yang relevan di follower kita atau di follower lain belum tentu relevan di tempat kita ataupun dia. Misalnya Mbak Eca nih, followernya banyak cowok ngefans ini. Nah, mungkin topik yang mereka cari ya mungkin soal maksudnya apa ya? Soal hobinya Mbak Eca nih, saya lihat ada diecast mobil lah, mungkin Mbak Eca suka mobil. Mungkin mereka tahu Mbak Eca, follow Mbak Eca karena mereka search suka, itu
1: ya, tertarik diecast-nya misalnya.
0: Muncullah profilnya Mbak Eca. Di range usia mungkin antara 30-40 atau 20 kan beda-beda. Tapi kalau saya posting Mbak Eca, saya titip post nih ke Mbak Eca, apakah itu relevan? Kelihatannya enggak. Karena ya segmen marketnya beda. Mungkin follower yang Mbak Eca ke arah ini, mungkin ke arah apa ya, wawasan radio atau mungkin diecast mobil.
1: Oh enggak, hobiku maraton sekarang.
0: Oke. Okay.
2: itu hobi yang keren, diingatkan ya.
0: Hobi yang
2: ringan, sehat itu bagus.
0: Nah itu. Tapi kalau misalnya follower saya juga ada yang maraton, mungkin bisa nyambung. Nah, tapi saya kan enggak posting maraton, saya enggak. Wow. Saya harus mulai posting anu ini, olahraga maraton ini supaya nyambung sama
2: maraton. Lari dari kenyataan.
0: Lari dari kenyataan apa, Bang?
2: Itu maksudnya lari, belajar lari kan. Lari panjang maksudnya. Nah, saya juga baru tahu, wah banget ini Mbak satu ini.
0: Keren ya Mbak Eca.
2: Iya, punya maraton loh, saya baru tahu ini.
1: Aduh.
0: Biasanya lari maraton berapa kilo, Mbak?
1: Waduh.
2: Jangan tanya.
1: 10K.
0: Wah, 10K. Kelas berat tuh.
2: Iya. Kayaknya bukan ke 10 cm.
1: Oke.
0: Back to topic nih.
1: Iya, boleh.
0: Back to topic nih. Jadi, kita tools AI itu kita bisa pakai untuk automation. Yang pertama nih, kalau era saya dulu ya, saya misalnya kebetulan diundang seminar atau talk show. Nah, saya kadang kita ngarangnya itu oke, topik yang kita kuasai ini, tapi kadang-kadang topik yang diminta itu berbeda. Wah, meditasi lah 3 hari 3 malam. Apa yang harus aku tulis ya? Oke, dari pengalaman, tapi kan harus dikembangin dari pengalaman ya, ditambahi teori dan semacamnya, kasih contoh dan semacamnya. Itu kita bisa 3 hari 3 malam itu. Tapi zaman sekarang, kita mau mikir topiknya, ada kita bisa brainstorming ide sama AI ini. Nah, memang idenya juga kan sometimes tidak relevan. Idenya sometimes dia bahas kayak gini, wah ini enggak mungkin ini, enggak mungkin diterapkan. Nah, tapi kita bisa minta contoh-contoh ide untuk di kita generate untuk konten kita dan semacamnya. Jadi bisa automation untuk ide ya, meskipun tidak semuanya mungkin relevan. Kemudian AI juga bisa untuk customer service nih. Ini yang sekarang di umum dipakai di klinik-klinik kecantikan.
1: Oh ya?
0: Klinik kecantikan kayak ya banyak lah mereknya ya. Jadi chatting sama customer service-nya itu otomatis. Nah, jadi kita masuk nih, kita japri dan semacamnya. Tapi itu juga kadang bisa jadi bumerang. Saya contoh ya, saya ini di marketplace lah. Saya di marketplace itu anu, saya dulu kalau mau retur barang itu dilayani manual sama manusia. Tapi sekarang setelah diganti AI, saya rada bete karena ya jawabannya dia selalu apa ya, sudah ada template-nya. Sedangkan kebutuhan saya bukan ujung-ujungnya, saya kembali ke customer service-nya. Saya minta untuk live chat sama virtual assistant yang live itu malah. Nah, jadi dari sini kita bisa analisa pola market juga. Jadi analisa pola market seperti tadi ya, market yang sekarang lagi trending itu apa, kemudian kebutuhannya pasar itu apa dan semacamnya. AI sama untuk automation ini sangat berguna di semua lini sih sebenarnya. Meskipun sebagai decision support system dia mungkin masih terbatas, tapi dia cukup reliable untuk support kita ini. Nah gitu. Jadi kalau mungkin Bang Jula biasanya untuk automationnya lah, bidang media dan komunikasi ini apa biasanya?
2: Maksudnya untuk apa nih?
0: Jadi misalnya untuk apa ya? Untuk automation yang menggunakan
2: AI. Kalau bidang komunikasi, ya kadang kita ini ya, apa namanya, kalau bidang komunikasi sih kita kadang-kadang butuh insight-insight untuk ya misalnya apa yang perlu kita ini, kata-kata yang perlu kita gunakan atau word yang kita pakai untuk berjualan. Kita kembali lagi ke konten jualan ya, karena kan bagaimanapun juga selling itu harus diikuti dengan bagaimana kita menggunakan kata, menggunakan format yang bagus, karena ya tadi seperti yang kita bilang bahwa Gen Z itu kan sekarang udah bosen ya. Jadi gimana caranya kita bisa memberikan mereka itu, Gen Z itu kalau menurut saya nih trennya itu gak suka yang terlalu bertele-tele, tapi dia suka hiburan, suka yang sedikit menghibur gitu ya.
1: Tapi introvert guys.
2: Ya introvert bener, cuman dia kadang suka ini, bukan bosenan ya, suka ngebanding-bandingin ini kalau yang ini asli nggak, yang itu nggak asli nggak, kayak gitu-gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kita apa namanya punya rencana atau mau produk selling ke Gen Z melalui media sosial, kita harus tahu tensi Gen Z itu dulu seperti apa begitu. Jadi mesti cepat dan efektif kata-katanya. Karena dia introvert, kita menggunakan kata-kata yang menyentuh gitu ya, yang lebih kepada menyentuh ke perasaannya dia gitu.
0: Oh, loh. Iya, iya, iya.
2: Jadi nggak terlalu luas bahasanya begitu.
0: Oh, okay, okay.
2: Misalnya kata-kata yang mengandung emosional, kamu lagi bete nih, lagi butuh apa teman ngobrol ya, kayak gitu-gitu. Okay. Hooknya begitu.
0: Saya setuju loh, soalnya contoh ya itu konten yang seperti ini. Sometimes itu bukan kalimat, paling jago itu Thailand. Nah, saya
1: aku sering.
0: Nah, itu
1: lihat
2: sering Thailand.
1: Lihat, enggak.
0: Wah, hebat sering
1: kan. Lihat ininya. Lihat apa sih yang video-video singkat, video-video komersial ya, gitu-gitu.
0: Nah, kalau tadi ya Thailand lah contohnya. Itu kadang itu iklannya itu kadang lucu dan enggak nyambung, tapi ya lucu. Contohnya saya dulu kadang ya dari iklan yang menyentuh itu kita bisa jadi top of mind-nya customer. Top of mind itu contohnya kalau misalnya kita ingat sebuah brand, misalnya saya tanya, Mbak Ica, ini untuk sepeda motor apa yang pertama muncul di kepala?
1: Ada sih brand.
0: Nah itu, merek itu jadi top of mind. Nah kalau zaman saya dulu itu top of mind saya misalnya untuk pakaian dalam ya, itu misalnya Victoria's Secret. Karena ketika saya kecil, ya, tunjungan plaza itu kan banyak kayak apa ya bannernya itu bagus, jadi modelnya cantik semacamnya, itu jadi top of mind saya. Tapi top of mind saya ini tergeser begitu saja ketika saya melihat konten yang mengharukan dari iklannya Wakul Thailand.
1: Okay.
0: Wakul Thailand itu saya nggak pernah dengar kalau Wakul itu ada, bahkan merek Wakul adalah pakaian dalam pun saya nggak pernah tahu. Iklannya itu nggak menyangka dia bikin drama ya, intinya kayak nemu anak di jalan semacamnya, dan ternyata itu dia sampai dibully semacamnya. Plot twistnya ternyata itu bukan anaknya dia, tapi dia cuma menolong anak yang hilang di jalan itu, dibuang sama orang tuanya. Wah, itu kontennya mengharukan. Tapi dari terharunya ini seperti yang Mas Jura tadi tekanin ya, top of mind saya kegeser. Jadi kalau saya sebut merek ini, saya sebut Wakul.
2: Jadi
0: back to topic ke AI dan automation tadi ya. Nah, kita dengan menggunakan AI ini, kita bisa fokus ke strategi daripada grindingnya sebenarnya. Cara grindingnya sudah beda medan sekarang. Kalau dulu kita, wah,
2: grinding itu apa dong?
0: Grinding itu kayak kita apa ya, itu bahasa Inggris sih, grinding itu intinya kayak macul lah, kalau bahasa Indonesia macul lah. Kita fokus.
2: Jadi AI itu daripada kita benar-benar yang ngelola itu lebih baik, maksudnya grinding ini kita gunakan untuk apa?
0: Nah, contoh ya, misalnya paling gampang lah tadi kan untuk konten creation tools ya, misalnya
2: tools.
0: Kita kalau ngedit sendiri di Photoshop, wah ini butuh 3 jam mungkin, belum lagi revisinya, mata sepet semacamnya, butek dimarahi dimarahi babe, nyokap semacamnya,
1: nggak cocok sama klien.
0: Kita pakai, kita generate, gak sampai 5 menit sudah jadi. Malah kadang-kadang itu lebih bagus dari yang kita bikin sendiri.
2: Iya, betul.
0: Nah, jadi kita bisa fokus ke strategi. Udah AI kita suruh bikin gambarnya. Nih, saya, foto saya masukin di poster. Sudah di desain sendiri jadi, sudah bagus. Nah, kita tinggal fokus strateginya. Ini nanti enaknya saya post kapan, terus segmentasinya saya mau kemana, dan semacamnya. AI ini sebenarnya ya sebagai decision support system, dia sangat membantu di situ sebenarnya. Dan sebenarnya kayak penekanan saya di awal ya, sebenarnya ini bukan traditional marketing atau versus digital, tapi fondasinya support. Fondasinya itu tetap komunikasi.
2: Komunikasi.
0: Nah, fondasinya tetap komunikasi, medianya itu digital, AI itu sebagai penguatnya alias support. Dulu itu jualan seperti lempar brosur. Sembarang orang dilempar brosur. Sekarang ini seperti elite sniper. Jadi kalau targetnya siapa lebih tepat
1: sasaran. Lebih spesifik gitu ya.
0: Spesifik sama tepat sasaran. Jadi orang yang enggak cari apa ya, konten ya, orang yang enggak cari chargerin pun kayak Mbak Eca tadi.
2: Ya udah enggak usah disasar ya.
0: Iya. Kalau zaman dulu orang wah di
2: mau cari mau enggak dikasih semua. Flyering kita kemana gitu
0: kan. Akhirnya kan enggak efisien. Enggak
2: efektif.
0: Buang-buang uang terus ya belum lagi kita harus save paper kan, paper kan.
2: Tapi perlu juga diingat bahwa walaupun kita tempat sasaran, kita juga perlu tahu teknik-teknik komunikasi yang efektif juga. Kalau dulu kan kita selalu bilang misalnya yang teknik Anda butuh ini, butuh itu. Kalau sekarang udah gak lagi, langsung aja dikasih ditembak. Biasanya orang kayak gitu-gitu tadi komunikasi
1: yang ngekat lip service basa-basi gitu ya.
2: Kadang kita ngerasa kayak gitu-gitu. Oke, hidup kita berantakan. Nah, pakai ini langsung. Jadi begitu. Jadi efektif banget kalau enggak yang dulu kan kalau jam lupa harus ada prolognya dulu dan bla bla bla itu yang ya kalau sekarang udah
1: kelamaan gak, gitu kelamaan, ya.
2: Kurang efektif lah.
1: Enggak
2: cocok.
1: Oke, Bro Niko.
0: Jadi lanjutkan aja ya, digital sama tradisional ini sebenarnya saling support. Contoh lah, sometimes itu saya nggak ngomong merek lah. Ada mungkin sebuah industri yang bergerak di bidang set lah misalnya. Dia itu ngotot. Ya ini salah satu rekan saya lah contohnya. Dia merasa marketingnya dia ngotot, ini pasti bisa trending di pasar. Tapi saya lihat di Google Trend, orang tidak pernah cari itu di Google Trend. Jadi percuma kan kamu hire influencer semacamnya, karena topik kamu ini tidak relevan dicari di sebuah market. Nah, data itu sebenarnya bisa menentukan efisiensi dari marketing team yang harus kita kerahkan untuk menjual produk perusahaan kita. Jadi sebagai apa ya, saya sebagai seorang digital marketer maupun offline, saya juga ada tim sales nih. Saya selalu tekanin pentingnya data. Kalau online mungkin gampang kan, ada Google Insight, Google Trend, Instagram Insight dan semacamnya. Kalau offline, saya selalu ambil data dari market. Setiap toko itu dia jualan produknya apa, harganya berapa, pesaingnya siapa. Dari data ini baru kita bisa analisa targetnya apa, segmentasinya apa, dan kita bagusnya itu main sebagai apa. Entah kita main sebagai entry sebagai low price, high quality, entry level. Atau kita main premium di mana kualitasnya tinggi tapi harganya juga tinggi, atau yang ya sudah tengah-tengah,
2: medium.
0: Karena setiap produk sendiri itu segmentasinya yang laris itu beda-beda setiap bidang.
1: Oke.
0: Jadi ada kayak produk tertentu lah, misalnya bahan bangunan. Yang sekarang saya lihat itu malah saya enggak sebut merek ataupun jenis, yang dicari orang tuh malah yang kualitasnya memang mereka umumnya nggak ada kualitas ya, pokoknya harganya murah. Nggak peduli kamu beli 5 tahun lagi sudah
1: soak misalnya.
0: Loh, kadang itu ngeri loh, ukuran ketebalan, saya nggak sebut produk sama merek lah.
1: Oke.
0: Zaman dulu ukurannya tuh mungkin ketebalannya anggap aja 2. Zaman sekarang itu cuma 0,
2: wow.
0: 0, tapi kan dijualnya dengan harga yang sama, pokoknya murah. Itu saya rasa kalau kucing jatuh aja ambruk itu sudah.
2: Iya.
0: Jadi ya itulah.
2: Jadi ini orang sekarang udah nggak mirip soal kualitas ya.
0: Kalau untuk bidang
1: tergantung
0: tertentu,
1: orangnya.
0: Tergantung juga segmentasinya. Setiap pulau beda. Betul. Jadi untuk digital sendiri juga segmentasinya beda-beda. Kan follower saya dan follower Anda segmentasinya beda juga. Mungkin ada yang ke arah sini, pengen dengan Mbak Eca tadi bisa maraton sama diecast ini. Jadi segmentasinya kita ini harus dibaca lah dari maksudnya sosmed kita sendiri atau market kita sendiri, kalau baik secara online maupun offline. Di era sekarang, untuk closingnya di era sekarang itu yang menang bukan yang paling keras jualan, bukan yang setiap hari bagi brosur, setiap hari posting Instagram, Facebook atau TikTok, bukan yang paling hard selling seperti itu. Tapi yang pertama yang paling paham audiensnya itu siapa. Audiensnya siapa, kemudian yang paling pintar baca data. dan yang paling konsisten muncul. Percuma kalau kamu udah segmentasi kan kontennya nggak menarik juga, karena kan tadi ada rules itu ya, 3 detik nggak menarik. Nah, Instagram akan tes dulu 100-300 followermu lah. Nah, kalau 100-300 follower gagal, dia ya sudah kekat, kamu nggak muncul di explore, nggak muncul di teman-teman. Jadi kadang kalau temanmu komen, eh saya kok lama nggak lihat posting kamu ya, padahal kamu post tiap hari. Nah, penyebabnya karena algoritma.
2: Karena betul, algoritma kurang naik ya.
0: Jadi bukan konten kamu mungkin gak jelek atau gak relevan ya, tapi memang segmentasi marketnya juga beda. Nah, jadi ya saya simpulin ya, hari ini jualan bukan cuma soal siapa yang paling banyak bicara atau paling banyak posting, tapi yang paling relevan.
1: Yang paham sama pasarnya lah kalau menurutku.
2: Dan AI itu hanya sebagai support system aja sih.
0: Decision support system aja. Komunikasi tetap fondasi, medianya digital. AI sebagai penguat alias DSS, decision support system.
2: Gitu. Jadi bukan hanya harus jam berapa enggak.
1: Udah enggak gitu.
0: Loh, kalau dulu beda ya. Dulu jam keramat tuh. Pokoknya jangan posting hari Sabtu Minggu. Kenapa? Kalau Sabtu orang-orang pada hang out, pacaran.
2: Kalau Jumat sampai jam sekian karena Jumatan.
0: Kalau Minggu orang family time.
2: Family time enggak mau baca.
0: Jadi biasanya harus jam inilah, jam 7 malam atau setengah 7 hari Selasa atau Rabu atau Kamis. Tapi sekarang enggak gitu. Sekarang Instagram sudah main itu test market dulu, test followers 100-300 orang, kalau jelek di stop. Nah, terus juga Instagram itu tidak suka sama yang negatif kayak
2: negatif,
0: ya konten negatif. Tapi kalau TikTok kita negatif itu malah naik,
2: malah trending ya.
0: Iya, malah trending. Jadi kalau ini pun dari algoritmanya dua platform ini pun ya, sosmed ini, saya bisa simpulin Instagram itu mungkin lebih cocok untuk branding, sedangkan TikTok itu untuk tes ide. Kalau maksudnya ide kontenmu menarik, dia viral. Ini untuk tes ide bagus sebenarnya, karena followers sedikit pun tidak masalah dia. Tapi kalau branding, ya itu lebih ke Instagram.
1: Ngebangun image ya kalau di Instagram.
0: Ya seperti itu.
1: Oke. Ternyata banyak ya insight yang bisa diambil, nggak cuman sekedar apa ikut-ikutan. Soalnya sekarang orang kan AI ikut-ikutan, tapi nggak di riset gitu loh. Yang bagusnya di mana? Caranya kayak apa gitu.
2: Kadang-kadang kita posting, ya asal posting aja, gak dilihat ini sasarannya kena apa enggak, terus menarik atau tidak.
1: Akhirnya kalau kayak gitu, kayak temanku ya, misalnya dia konsisten mau jualan apa gitu. Dulu sempet upload, tapi karena nggak ada pergerakan, akhirnya dia ini sendiri kayak nyerah sendiri, akhirnya nyerah,
2: gitu kan?
1: Menyerah sama keadaan.
2: Ini karena seperti yang dibilang tadi, hook itu 3 detik pertama, 3 detik itu menentukan bagi seorang digital marketer gitu, menentukan 3 detik ini menarik nggak. Kalau nggak menarik, wah lewat, skip ya.
0: Itu untuk yang digital marketing, digital marketer sosmed. Tapi kalau untuk website misalnya,
1: beda lagi.
0: Nah, ini saya belum sempat sebutin tadi.
2: Nah, kalau website gimana kok?
0: Nah, website itu kan ada namanya search engine optimization. Jadi kira-kira dari konten website yang kita misalnya Mbak Echa nih,
1: SEO ya.
0: Ini kan Mbak Echa hobi maraton, Mbak Echa bikin runecha.com. Kontennya itu ya isinya Mbak Echa coba endorse sepatu, terus ikut acara 100K yang di mana.
1: Pingsan itu.
0: Nah, itu kalau SEO zaman dulu itu pokoknya sih perang keyword. Jadi Mbak Echa cukup ngarang artikel, kadang itu tulisannya juga nggak penting. Kadang tulisannya nggak penting. Hari ini saya mandi pakai sabun apa. Kemudian sebelum acara marathon run saya minum Pocari Sweat misalnya. Habis itu saya ketemu tetangga saya. Kemudian ayam saya berkokok. Nanti keywordnya itu bisa macam-macam. Ayam berkokok, tetangga semacamnya. Zaman dulu itu banyak keyword yang relevan sama artikelnya juga. Nah, kalau zaman sekarang ini beda. Zaman sekarang ini kan ada content creation tool ya, kayak AI lah misalnya GPT semacam ya. Tadi bikin artikel tuh memang lebih mudah jauh. Akhirnya apa, Google melihat yang namanya EEAT, expertise-nya maksudnya di content artikel itu. Bukan lagi perang keyword paling banyak, cukup 3-5 keyword, tapi yang kira-kira nyambung sama expertise-nya website ini apa, itu yang malah rankingnya tinggi. kalau zaman dulu itu banyak.
2: Jadi kalau misalnya Eca tadi, Eca ran-ran go, ran-ran. Nah,
3: dia posting itu, tetangga itu, ayam berkokok.
2: Itu apa namanya, keyboardnya kayak gimana misalnya?
0: Misalnya nih, Eca tergantung Mbak Eca ini mau nyasar ke segmentasi mana. Jadi kan ada range usia, target market, terus produknya apa kira-kira. Itu dia harus bahas banyak di situ. Nah, nggak bisa Mbak Eca sembarang masukin topik tadi lah, ayam berkokok.
1: Mungkin keywordnya sepatu, smartwatch, sama
0: mungkin sepatu shoes review tadi ya, tadi
2: review style misalnya.
1: Iya gitu.
0: Expertise-nya itu kan. Itu yang malah rankingnya tinggi zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu perang keyword, kadang ya kadang trik digital marketer website zaman sekarang, zaman dulu ya. Kadang itu topik gak nyambung, kayak tadi ember kokoh itu tulisannya dikasih warna yang backgroundnya sama dengan websitenya. Jadi gak kelihatan tapi di internet nanti muncul waktu di source itu. Jadi gitu, banyak tekniknya itu banyak dulu. Jadi kayak teknik black SEO lah istilahnya itu. Kalau zaman sekarang gak bisa, karena semenjak boomingnya AI nih, konten kan langsung meledak begitu banyak. Fotonya banyak, posternya banyak. Terus ya kadang gak perlu manusia sama sekali juga ada fotonya.
2: Otomatis gitu ya.
0: Artikelnya juga banyak, salah berat ya. Caranya Google ya gak bodoh, dia langsung bikin mekanisme gini. Dari EAT itu expertise-nya yang nyambung itu apa dengan website ini. Justru malah 3-5 keyword itu malah lebih tinggi daripada yang banyak. Gitu.
1: Iya.
2: Itu website.
0: Jadi sebenarnya setiap platform itu triknya macam-macam dan berbeda. Itu sebenarnya kalau jadi sebuah workshop
2: jadi
0: itu panjang.
2: Jadi penting ya buat para pengembang website atau yang pengen ngebuat website sendiri untuk nge-build dirinya, itu penting ya. Jadi lebih fokus kepada bagaimana how to branding dirinya dalam website itu sendiri, ya,
0: expertise-nya,
2: gitu ya. Expertise-nya seperti apa.
1: Ini kita ngobrol seru sekali. Itu pun sebenarnya belum mencakup semuanya ya bro ya.
2: Masih banyak lagi.
0: Bisa mungkin bisa satu hari lebih ini kalau dimakannya.
1: Kalau mau satu hari lebih bayar. Buka kelas.
2: Berapa episode nanti ya.
1: Tapi nggak apa-apa loh, nanti misalnya mau ngebahas yang lain tentang apa bisa kesini lagi bro Niko. Boleh.
2: Siap. Karena kan lagi hype banget ya, Cak.
1: Topik apa lagi gitu. Boleh kesini lagi.
2: Karena kan lagi hype-hype-nya, orang lagi ini kan lagi bergerak di dunia perkontenan gitu kan.
1: Iya, sama yang tadi dijelasin sama Bro Niko, kalau orang-orang sekarang itu pada yaitu tadi entrepreneur wannabe, pada mau jadi pengusaha semua. Lagi boomingnya begitu gitu. Jadi pengen usaha apa gitu. Ya enggak sih?
2: Iya, betul. Semua diusahakan lah.
0: Cuma ya mungkin nasihat untuk entrepreneur wannabe, sekali lagi ya, kompetensi manusia itu lebih utama daripada, kadang kan untuk sebuah studi kelayakan bisnis entrepreneur wannabe ini malah tanya AI. AI-nya ya kadang kita kasih hitung aja, sometimes AI salah loh.
2: Betul.
0: Jadi itulah pentingnya, maksudnya kita punya pengalaman dan knowledge real world juga.
1: Jangan cuma modal mungkin murah atau mungkin juga biar cepet gitu ya.
2: Itu dia. Jadi malas mikir. Padahal ya tadi itu memang betul, ada beberapa hal yang nggak bisa digantikan oleh AI.
0: Betul. Tapi AI pun kalau memang kita mau pakai untuk pemasaran, kita harus punya data. Data itu yang jadi nomor satu. Dari data tadi kita
2: data analisis. Itu jadi kayak kompas gitu ya.
0: Iya, data is kompas. Attention is trust.
2: Itu.
0: Data betul. Jadi kompas.
1: Oke.
2: Kita mau geraknya kemana? Jadi kayak sniper gitu ya.
0: Iya, elite sniper, lebih tepat sasaran.
2: Betul. Jadi nggak usah capek-capek untuk jualan cuap-cuap, banyak suara kemana-mana kan.
0: Yes.
2: Harus lebih tepat sasaran, itu aja sih.
1: Iya. Oke. Bro Niko, lagi. Thank you. Apa?
2: Jadi mau lari 10 kaki. Pokoknya 10 kaki.
1: Enggak, ini masih hot potato. Jadi nanti kalau udah enggak ini, kalau udah enggak hot potato. Bro Niko, thank you ya.
0: Sama-sama.
1: Ini kalau misalnya pengen pengen tanya-tanya, pengen follow atau pengen apa, Bro Niko ada media sosial?
0: Ada, mungkin? Ada. Apa bisa tuh? DM atau follow di Instagram saya, Niko Wiradinata. N-I-K-O ya, Niko Wiradinata.
1: N-I-K-O guys, Wiradinata. Bukan N-I-C-O, diingat-ingat ya. N-I-K-O, nanti bisa tanya-tanya, bisa follow dan apapun itu. Nanti harapannya aja sih kita bisa ngobrol-ngobrol betul. Di lain waktu dengan topik yang beda-beda lagi ya,
0: siap,
1: ya Bro
0: siap,
1: ya.
0: Siap, sis.
1: Oke, okay. Ditunggu pokoknya dengan insight-insight yang lain yang berbeda. Yang ngasih-ngasih apa ya?
2: Ngasih pemahaman lah ya.
1: Pencerahan.
2: Pencerahan, wawasan, edukasi.
1: Iya benar. Buat yang belum tahu gitu kan, jadi tercerahkan gitu. Ya udah. Eca pamit. Eca enggak pamit.
2: Jangan pamit. Wow. Saya lanjut lagi.
3: Nanti saya enggak pulang, no.
2: Kita berdua pamit.
3: Iya, kita berdua pamit.
1: Enggak usah kemana-mana ya, tetap di sini aja di Prode FM, teman terbaik kamu.
4: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
5: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
4: Kamu yakin gak apa-apa?
5: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
4: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
5: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
4: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
7: Prode FM.

Teman Pro 2, ketika cinta yang kita miliki tiba-tiba pergi tanpa meninggalkan jejak pesan terakhir, membuat hati sangat berat untuk menerima, dan hati ini seperti kayak terombang-ambing di lautan kebingungan dan kehilangan. Tanpa pesan terakhir merupakan sebuah lagu sedih yang diciptain langsung oleh sang vokalis, yaitu Ivan Seventeen. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang ditinggal orang terkasih tanpa adanya perpisahan terlebih dahulu. Dan rasa kehilangan begitu terasa, orang yang dicinta benar-benar pergi meninggalkan orang tersebut untuk selamanya. Kita langsung dengerin aja yuk pesan terakhir Seventeen.

0: Teman berdua, siapin informasi terbaikmu dan tunjukkan skill gaming terbaikmu ya. Kickstorm eFootball Tournament 2026 resmi dibuka. Turnamen bergengsi untuk kamu, buat pelajar SMA, SMK negeri maupun swasta Jawa Timur. Juga ada kategori umum ya. Rasain sensasi bertanding di eFootball 2026 platform PS5 dan menangkan total hadiah Rp11.500.000. Catat tanggalnya 23 sampai 24 Mei 2026 di Trans Icon Mall Surabaya. Biaya pendaftaran mulai dari Rp50.000 untuk pelajar dan Rp100.000 untuk umum. Segera daftar di link bionya kickstorm.id atau scan QR di poster. Jangan sampai ketinggalan ya. Amanin slotmu sekarang dan jadilah juara di Kickstorm 2026.
1: Pro 2 FM.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita, tanggung jawab kita.

konferensi pers ya. Di lapangan ceritanya soal akses kerja, harga kebutuhan pokok, dan peluang usaha yang realistis. Sekarang pendekatannya banyak pakai data terpadu supaya bantuan dan program nggak salah sasaran. Ada juga pelatihan keterampilan dan dukungan modal biar masyarakat bisa punya penghasilan tetap. Tantangannya tetap ada, terutama soal pemerataan dan pengawasan. Karena target akhirnya jelas, makin banyak orang naik

0: aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kabar dari Wakil Ketua PBSI Taufik Hidayat minta maaf buat masyarakat Indonesia setelah tim bulu tangkis Merah Putih gagal ngeraih hasil terbaik di Thomas Cup 2026 ya. Dan tim putra Indonesia mencatat sejarah kelam dengan tersingkir di fase grup Thomas Cup. Mereka kalah 1-4 dari Prancis. Nyesek banget sih, dan ini pertama kalinya Indonesia gagal lolos dari fase grup sejak ikut di turnamen pertama kali tahun 1958, sekaligus memutus tradisi panjang ke babak gugur. Dan atas hasil kurang memuaskan ini, Wakil Ketua Umum PBSI Taufik Hidayat pun meminta maaf gitu kan. Dan ya sedih sih ya teman Pro 2, tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Yang pasti semoga kedepannya bisa lebih baik lagi prestasi-prestasinya gitu kan. Karena salah satu kebanggaan Indonesia itu ya salah satunya ini apa namanya dari cabang olahraga bulu tangkis gitu kan teman-teman. Semoga kedepannya prestasinya lebih meningkat lagi.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Oke, teman berdua, kabar dari Cristiano Ronaldo bisa mencatatkan gol ke-100 dalam karirnya di Saudi Pro League ya. Gol itu juga berarti gol ke-971 dalam perjalanannya sebagai pesepak bola profesional. Ronaldo ngecetak gol di menit 75 untuk bikin Al Nassr mimpin 3-1 dan CR7 maksimalin umpan matang dari Sadio Mane ya. Dengan tembakan kaki kiri, Ronaldo mengetarkan gawang Al Shabab dari dekat. Bagi Ronaldo, gol itu gol ke-100 dalam karirnya di Al Nassr. Dan catatan ini jelas terbilang spektakuler mengingat Ronaldo baru datang ke Al Nassr di awal 2023 dan usianya kini sudah menginjak 41 tahun. Tetap berkarya deh pokoknya buat Bang Ronaldo.

waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal, baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

kedua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

adanya fenomena ini. Sinkhole atau lubang runtuhan adalah area cekungan di dalam tanah yang tidak memiliki drainase permukaan eksternal yang alami. Pada umumnya, ketika hujan turun, air tetap berada di dalam lubang runtuhan dan biasanya mengalir ke bawah permukaan. Penyebab terjadinya lubang runtuhan ini biasanya terjadi jika batuan di bawah permukaan tanahnya adalah batu kapur, batu karbonat, lapisan garam, atau batuan yang secara alami dapat dilarutkan oleh air tanah yang bersirkulasi melaluinya. Ketika batuan ini larut, ruang dan gua-gua akan terbentuk di bawah tanah. Mengutip dari Department of Environmental Protection, selain jenis batuan yang ada di bawah permukaan tanah, air tanah yang melaluinya juga menjadi salah satu faktor utama penyebab terbentuknya atau terjadinya sinkhole.

0: 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kira-kira kalau malam ini aku nembak dia, terima gak ya?
1: Alah, gak usah halu deh. Belum tentu dia mau sama kamu.
0: Tapi apa iya dia nolak aku? Soalnya dia itu kayak perhatian banget gitu sama aku.
1: Udahlah, gak usah terlalu difikirin. Apalagi sampai bikin kamu galau. Mending ikut gabungan dan seruin malam kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kamu bisa share cerita kamu atau mau ungkapin rasa galau kamu juga bisa loh. Setiap hari ya, dari jam 8 malam

0: 2, katanya Indonesia sudah merdeka lebih dari 80 tahun. Tapi, apa kita benar-benar sudah merdeka di dunia digital? Jujur deh, pasti kamu sering kan dapat kiriman berita di grup keluarga yang isinya bikin panik atau malah bikin kita benci sama kelompok tertentu. Nah, disitulah kemerdekaan kita diuji. Jangan sampai pikiran kita dijajah sama berita bohong atau hoax. Menjadi anak muda Indonesia yang cerdas itu, berani bilang, tunggu dulu sebelum share. Cek faktanya, cari sumbernya. Jangan mau diadu domba sama informasi yang gak jelas asalnya. Mari kita jaga kedamaian negeri ini, mulai dari layar ponsel masing-masing. Jadilah generasi yang menyebarkan inspirasi, bukan provokasi.
1: Oke, teman Prodata, thank you banget yang udah dari tadi stay tune. Tapi kamu gak usah kemana-mana, abis ini bakalan ada sore ceria barengan sama cowok-cowok, gak cuma satu. Jadi terus di sini aja. It's just the ending of the year. Have a nice day.

atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

0: Saatnya Info Pro 2 bersama aku Jamil Ramadhan. Pemerintah menegaskan proses seleksi manajer koperasi desa atau kelurahan, Kopdes atau KEL Merah Putih dilakukan secara terbuka dan tidak ada praktik titipan dalam rekrutmen tersebut. Kata Wakil Menteri Koperasi Farida Farihah mengatakan proses seleksi dilakukan melalui panitia seleksi nasional yang melibatkan sejumlah lembaga dengan koordinasi utama berada di bawah Badan Pengaturan atau BPBUMN dan pelaksanaan teknis rekrutmen dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada hari Jumat menyerukan langkah-langkah kolektif yang praktis untuk memperkuat ketahanan energi regional saat negara-negara Asia Tenggara menghadapi tekanan ekonomi akibat konflik di Timur Tengah. Dalam pembukaan sidang pleno KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Marcos mengatakan ASEAN harus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan di tengah volatilitas yang berkelanjutan di pasar energi global. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Eng Hian mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan program akselerasi atlet agar pebulu tangkis muda untuk lebih cepat mendapatkan level kompetisi yang lebih kompetitif. Eng Hian berkeyakinan baik di sektor putra maupun putri, Indonesia mempunyai potensi atlet muda yang sangat melimpah dan bisa menjadi regenerasi ke depannya. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadhan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.

0: FM. Prodo FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Balik lagi bareng Rama nih, teman Prodo, untuk di sore ceria ya. Dan juga ada Jan nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, hari ini banyak yang WFH ya?
0: Yes, sumpah, sepi banget sih di
1: sepi
0: kantor.
1: Banget ya. Nah, kamu mau hari ini rame gak, Bang?
0: Gimana caranya?
1: Caranya adalah kita harus mendatangkan JKT48 biar nanti banyak wota-wota di sini kan rame
0: gitu. Oi, ya?
1: Oi, oi, oi, tiga, fire, cyber.
0: Lebih ke oi-oi-oinya ya.
1: Iyalah, kan jadi rame banget. Oke.
0: Jadi kalau kalau menurutmu yang lagi rame sekarang apa sih selain ya, JKT?
1: Yang lagi rame selain JKT itu adalah ini sih apa namanya? Kamu tahu ini enggak, Bang? Apa namanya yang jual telur? Terus habis itu ditarik jadi panjang dicampur garam.
0: Apa, Bang?
1: Baru lihat IG sih. Barusan.
0: Udah coba share, Bang, nanti jadi ya, Bang.
1: Telur-telurnya itu apa namanya? Dikocok gitu ya, terus ditambahin garam. Jadi apinya itu kecil, terus telurnya itu ditarik jadi panjang kayak keju mozzarella.
0: Oh, tahu-tahu yang dibuletin itu kan, terus habis itu ditarik sama stick.
1: Ya, itu ditarik sampai ke Malang, Bang. Itu kejauhan, Bang.
0: Gitu. Ke Tanah Abang, Bang. Aduh, Bang.
1: Oke. Jadi kita bakal temenin teman berdua ya.
0: Yes.
1: Hari ini kita berdua bakal temenin kamu sampai dengan jam 7 di sore ceria. Dan nanti bakal ada banyak lagu enak dan juga informasi terbaru buat kamu. Dan bakal ada keseruan apa lagi di hari ini, ditungguin aja. Yang jelas keep saya tune terus di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apabila kita mencintai seseorang, kita pasti rela melakukan apapun demi membuktikan perasaan cinta dan ketulusannya terhadap pasangan. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang seseorang lelaki yang akhirnya dia tuh

baru putus dari sang mantan kekasih. Dan ungkapan perasaan cinta yang mendalam dan ketulusan terhadap seseorang yang dianggap sebagai dalam tanda petik penjaga hati. Lagu ini ditulis saat dia masih tinggal di London di tahun 2019 dan dirilis pada 21 Juni 2023. Kita langsung dengerin aja yuk, Penjaga Hati by Nadif Baslamah.

kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

Bang Prodo, nanti di jam 4 ya kita akan ngobrol-ngobrol nih di Sunset Talk ya, barengan sama narasumber kita yang bernama Lazuardia Sofi Hadi Azahrani. Yaitu juara 2 cipta puisi nasional PBSI Unisma 2024 dan banyak lagi nih ke Bang Prodo. So, mungkin nanti kita ya berdua, Rama dan juga Jan, akan menemani kamu di Sunset Talk. Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di sini di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Malam Pro 2, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: FM.
1: Cepat sore.
0: Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Udah di jam 4 sore nih, Jan. Gimana nih?
3: Tadi, untung gak jam 5.
2: Iya gitu jam ya. 5 ya. Tapi di jam 4 sore ini di Sunset Talk kita tadi udah aku spill ya buat kamu ya teman produk, kita akan ngobrol-ngobrol barengan Lazuardia, Sofi Hadi, Azara. Selamat sore, Mbak.
4: Selamat sore.
2: Selamat sore. Gimana kabarnya pada sore hari ini?
4: Ya, baik ya.
2: Baik ya. Formal banget.
4: Ya, baik. Ya. Ditanyanya kayak gitu ya. Jadi ya jawabnya baik gitu aja.
3: Acara selanjutnya adalah sambutan.
2: Sambutan dari.
3: Oke, ada berarti panggilannya siapa?
4: Sofi. Enggak pakai A ya. Oh, kalau A nanti kayak princess
3: oh,
4: itu.
3: Oh, Putri Sofia.
4: Iya.
3: Putri Sofia.
2: Sofia laju banget.
3: Bukan, kamu pernah lihat yang di Instagram itu ya?
2: Yang mana?
3: Yang nyari handphonenya itu, mama HP mamanya dibawa lari, tahu enggak?
2: Oh, tahu.
3: Give me the phone itu. Sofia terus dia lari. Apa kabar Sofi sore hari ini?
4: Tadi udah ditanyain ya.
3: Kan itu buat Rama, buat Jan belum.
4: Oke, baik, boleh. Baik, gitu bang, lagi ya.
3: Bang,
4: lagi nih. Baik, gitu.
3: Jadi kelihatan deh siapa yang gak mau kalah ya. Baik, baik, baik, baik. Tapi perjalanan dari mana?
4: Dari kampus sih, dari okay. Surabaya ke Surabaya lagi.
3: Dari Surabaya, tapi tadi sempat ngobrol juga dari Sidoarjo.
4: Iya, betul okay, banget.
3: Berarti asli Sidoarjo atau sebenarnya enggak juga?
4: Asli Sidoarjo.
3: Asli Sidoarjo. Ya. Spill drum. Kak Sofi ini baru aja memenangkan kompetisi apa nih?
2: Yes, untuk Kak Sofi ini juara 2 Cipta Puisi Nasional PBSI Unisma 2024. Terus juara 3 Putri Duta Fakultas Syariah dan Hukum 2025. Dan juga Wisudawati Terbaik Program Literasi Mansda 2025 nih.
3: Wow, banyak banget ya.
2: Banyak banget.
3: Kamu usia berapa berarti sekarang?
4: Masih baru 18.
3: Masih baru 18 ya?
4: Iya, 18,
3: aku usia 18 itu dapat penghargaan juara 1 harapan lomba PES.
2: Lomba PES.
3: Dan itu antar kampung.
2: Kamu tahu PES kan?
4: Apa itu? Ini kayaknya generasinya terlalu jauh ya, Kak ya?
2: Eh, ini enggak dong.
3: Game bola.
4: Oh, PES. Mikirnya PES lain.
3: Berarti yang paling baru yang mana, Sofi?
4: Yang paling baru sebenarnya ini kan dipilih disuruh pilih gitu ya.
3: Yeah.
4: Yang paling baru sebenarnya ada lomba debat kemarin.
3: Oh, debat. Oke, okay. Yeah, debat apa? Tentang apa?
4: Sebenarnya debatnya ini umum general ya. Kemarin itu ada isu kemanusiaan,
3: okay,
4: terus ada sempat juga mengangkat isu tentang rokok dan lain sebagainya seperti itu. Cuman saya mengangkat beberapa yang tadi telah disebutkan Mas Rama. Itu karena saya ingin meng-highlight asal saya dari mana begitu.
2: Oh, oke. Okay. Tadi kan udah kan asalnya dari Sidoarjo.
4: Iya, maksudnya asal saya tercipta seperti ini itu dari mana, gitu. Dibentuk dari mana begitu maksudnya Kak Rama.
3: Tapi sebelum ke sana ya Ram ya. Kita kepoin dulu soal Wisudawati Terbaik Program Literasi Mansda 2025. Ini berarti masih tahun kemarin juga.
4: Iya, masih.
3: Sebenarnya masih ada yang baru-baru cuman
2: yang di highlight itu ya.
4: Yang di highlight itu aja. Iya.
3: Oke, okay. Nanti kita boleh spill tipis-tipis ya.
2: Yes.
3: Kalau Wisudawati Terbaik Program Literasi Mansda ini berarti SMA.
4: Iya, SMA.
3: Oke. Okay. Kenapa bisa sampai jadi Wisudawati Terbaik itu? Kamu karena rapotnya bagus atau prestasi waktu di SMA juga bagus atau kayak gimana?
4: Ya, kebetulan saya dulu berkecimpung di dunia literasi dari kelas 1 SMA. Di situ saya masuk ke klub literasi. Nah, saya masuk ke pengurusannya juga.
3: Baik.
4: Dan ikut lomba-lomba di sana. Jadi prestasinya di sana dan juga sering delegasi untuk ke berbagai seminar, webinar terkait literasi. Dan juga saya sempat menginovasikan suatu program namanya Elite, jadi literasi untuk sekolah, di mana itu diterapkan dengan teknologi gitu. Tapi ini juga dibantu dengan guru pastinya. Tapi di sini saya dan rekan-rekan saya saat itu melakukan inovasi itu sebagai bentuk output dari literasi kami gitu. Jadi kita membentuk sekolah yang berliterasi. Jadi mungkin dari situ dan juga beberapa kompetisi literasi yang saya ikuti seperti itu.
2: Oke, itu di sebelum tahun 2025 ya?
4: Iya, dari awal masuk
2: Makanya ada sampai juara cipta puisi nasional itu ya.
4: Iya betul.
2: Oke.
3: Berarti kamu, itu kamu sendiri?
4: Apa ya?
3: Sendirian. Maksudnya waktu tergabung sama kayak klub tadi kamu bilang ya, literasi. Itu ada kamu bertim atau cuman sendirian?
4: Bertim.
3: Berapa orang berarti kalau bertim?
4: Kalau misalnya tim pengurusnya itu belasan, tapi untuk anggota klubnya itu banyak sih, kayak ada mungkin 100 juga ada sih itu.
3: Oh, mungkin gitu. Kayak lebih ke organisasi atau komunitas itu bukan?
2: Ekstrakurikuler
4: kan sih? Komunitas.
3: Soalnya di situ ada kayak anggotanya, terus kepengurusannya.
4: Ada kepengurusannya juga.
3: Oh, jadi itu masih dalam ruang lingkup sekolah ya berarti?
4: Iya, betul.
3: Oke, okay. Dan waktu itu karena kamu ikut klub tersebut dan tergabung dari apa namanya literasi itu tadi, terus dibantu dengan guru dan kamu dinobatkan sebagai yang terbaik.
4: Betul.
2: Oke, okay. Keren ya.
3: Kamu dulu ikut apa? Itu SM. Kamu pakai SMA nggak sih?
2: Apa S3 bang? Apa S3 aku?
3: Oh, ini apa namanya?
2: SD SMP SMA. Nah, aduh, tapi kamu suka marketing. Itu gak? Suka baca-baca gitu?
4: Jelas dong. Jelas, ya. Jelasnya kalau literasi pasti antara membaca dan menulis ya kak.
2: Dari kapan?
4: Kalau membaca sendiri ya dari sebalita sih. Bukan
2: balita katanya
4: guys. Balita. Belia sih ya, belia. Typo dikit ya. Belia dari kecil.
2: Dari kecil,
4: ya,
2: kecil kan. Bayangin dari kecil gitu kan.
3: Suka baca berarti ya.
2: Terbaca.
3: Berarti kalau kamu berarti kalau ngomongin soal ngebaca paling gercep ya berarti ya.
4: Bisa dibilang gitu.
3: Bisa dibilang. Oh. Oke, kamu coba minta WhatsApp-nya kamu WA.
2: 08 berapa?
3: Apakah langsung dibaca atau
4: enggak gitu ya.
2: Dibacanya tapi centang duanya dimatiin ya.
3: Sama aja.
2: Enggak biru.
4: Keluan lagi.
3: Konteksnya bukan gitu. Bukan yang itu kayak sebenarnya ya. Itu beda konteks ya.
2: Okay, kamu suka baca yang kayak novel atau kayak gimana biasanya?
4: Kalau dulu waktu kecil itu kan ya pastinya yang ringan-ringan ya, novel kayak gitu. Kalau sekarang lebih ke sastra klasik, terus mungkin sedikit filsafat.
3: Papa-papa?
4: Gitu. Enggak dong. Ya mungkin papa juga ya waktu SD dulu.
2: Oke. Okay. Yang buat IPA-IPA itu apa sih?
3: Repul
2: ya, sama repal.
3: Apa aja ada?
2: Ada repal, ya, sama itu. Repul gitu kan. Oh jadi apa tadi? Filsafat-filsafat gitu ya.
4: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Tapi tuh juga dari orang tua nggak, kayak mama papa gitu juga suka baca, akhirnya kayak akhirnya nurun gitu, kayak jatuh buah pohon apa? Gak jauh dari
2: dari pohonnya.
3: Tahu gak sih maksudku?
4: Iya.
3: Itu. Jadi kayak akhirnya dari orang tua itu kayak turun temurun ngikutin jejak ayah. Ayah ternyata juga seorang penulis misal. Akhirnya aku suka ngebaca gitu.
4: Sebenarnya
3: mungkin
4: kalau,
3: dari mana dulu sukanya?
4: Kalau background dari keluarga sendiri penulis sih nggak ada ya, masih belum ada. Cuman kalau untuk membaca memang orang tua suka membaca juga. Tapi gak memaksa saya juga untuk membaca, cuman karena difasilitasi juga untuk membaca dan melihat lingkungan yang sering membaca, jadi saya juga turut ikut membaca gitu.
3: Kalau baca biasanya sukanya di mana? Maksudnya kayak di perpustakaan atau
2: di masjid?
3: Baca Quran.
4: Baca Quran benar.
2: Tapi di mana biasanya?
4: Di mana aja sih? Karena
2: aja?
4: Kan juga sekarang ada teknologi HP ya, gawai, jadi
3: digital ya berarti ya.
4: Di mana aja kalau lagi gabut gitu baca buku sih biasanya.
3: Sambil makan mie ayam gitu ya.
4: Enggak gitu.
2: Gitu ya. Emang bisa, Bang?
3: Ya bisa aja, Bang.
4: Kebakar itu bukunya, Kak.
3: Dan sekarang kan kamu pernah lihat enggak kayak apa namanya? Orang lagi makan sambil nonton YouTube gitu kan. Kan bisa aja diganti makan sambil baca buku. Kan dalam hati bacanya.
2: Iya sih.
3: Kan ada orang lagi yang makan mie ayam sambil nyetir ada.
2: Itu aneh banget sih.
3: Kita di spion juga ada.
2: Kamu tipe yang kayak gimana ini? Kalau misalnya baca itu kayak di ada bising-bising atau mungkin yang sepi gitu, hening atau gimana?
4: Fleksibel sih. Flexible. Tapi lebih nyamannya di sepi pastinya. Tapi kalau rame pun bisa tetap baca gitu. Fleksibel.
2: Oh gitu.
3: Fleksibel ya. Berarti dalam kondisi apapun masih bisa ya ngebaca.
4: Masih
3: ya?
4: Bisa.
2: Okay.
3: Satu buku yang paling terakhir kamu baca akhir-akhir ini. Buku apa?
4: Ronggeng Duku Paru.
2: Apa lagi itu?
3: Ronggeng Duku Paru tuh buku apa?
4: Itu buku fictional sih, fiksi. Tapi fiksi. Ada sedikit mengangkat tradisi juga kayak gitu. Mengangkat isu perempuan juga.
2: Oke. Okay. Isu
3: buku Jepang terakhir katanya. Yang kamu baca apa, Bang?
2: Enggak baca buku sih, Bang.
3: aku bilangin Mas Gibran kamu ya.
2: Kenapa?
4: Waduh. Waduh.
2: Kok bisa loh?
3: Baca buku.
2: Oh, baca buku.
3: Iya, belajar ya sambil baca buku.
2: Oh, gitu. Waduh. Ya.
3: Karena buku adalah jendela dunia.
2: Kalau jendela kamu gimana, Bang?
3: Apa?
2: Jendela kamu gimana, Bang?
3: Gak ada jendela sih di rumah. Gue pasang buku.
2: Gak ada ventilasi,
3: ganti-ganti.
2: Ya udah, nomor 2 nanti kita balik lagi ya. Kita jeda dulu untuk kali ini. So, mungkin kalau kamu mau tanya-tanya bisa di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 0819908952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
2: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
2: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager di dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah.

0: Masih di Sunset Talk nih teman Pro 2 barengan sama Rama dan juga Anjan dan juga Sofi nih. Sofi, kamu pas ikutin kompetisi gitu yang paling susah bagian apa sih?
1: Bagian ini sih kalau lagi jenuh, burnout di tengah-tengah itu sulit banget sih kak.
0: Gimana itu burnoutnya?
1: Ini dalam konteks lomba apa dulu?
2: Yang literasi.
0: Overall, yang literasi dulu deh.
1: Oke. Overall kalau misalnya literasi biasanya kan kepenulisan cerpen atau novel atau karya tulis ya. Nah, biasanya itu di awal waktu daftar itu euforia banget gitu. Tapi pas nulis itu kadang write block atau buntu di tengah-tengah kayak mau nulis apa lagi ya kayak gitu. Jenuh biasanya.
2: Kayak temen Jen, SpongeBob. Hah? Dia nulis de aja sampai ketiduran.
0: Ya Allah.
2: Iya kan? Lihat SpongeBob kan? Dan dia nulis de sampai di
0: diukir kan ya.
2: Tapi kalau di literasi Mans De ini itu kamu berarti di situ nulis ya berarti ya.
1: Iya, jelas.
2: Bisa jadi wisudawati terbaik itu karena kamu setelah nulis terus ide kamu yang kamu tuangkan di situ bagus dan dirasa ini terbaik gitu. Waktu itu kamu nulis tentang apa?
1: Sebenarnya lebih ke buku yang diterbitin sih kak.
2: Yang diterbitin?
1: Iya, jadi
2: disuruh ngapain?
1: Waktu di literasi sendiri itu gak cuma lomba tapi juga diminta untuk waktu itu. Ini boleh sebutin satu komentar gitu gak?
2: Gak apa-apa.
1: Nah, waktu itu ada gerakan sekolah menulis buku, Nyalanesia. Nah, di situ kita menulis karya tulis, kemudian dijadikan antologi atau kumpulan gitu. Nah, itu nanti diterbitkan Nyalanesia dengan ber-ISBN. Nah, biasanya guru-guru itu menilainya dari karya itu dan juga karya-karya yang selain di karya-karya yang dipublikasi itu juga dari keaktifan waktu literasinya, inovasi yang waktu itu juga dan juga lomba-lombanya seperti itu. Nah, untuk yang aku tulis sendiri juga banyak sih kak, soalnya kan 3 tahun ya, jadi banyak macam-macam, ada yang cerpen, ada yang puisi dan karya tulis ilmiah juga waktu itu. Jadi kalau ditanya temanya apa, banyak banget ya.
2: Yang paling jadi andalan, misal ini ada perlombaan gitu ya, yang paling jadi andalan kamu yang mana berarti?
1: Puisi sih, suka banget nulis.
2: Oke, langsung kita dengarkan puisi.
0: Waduh. Oke, langsung.
1: Waduh.
0: Puisi dadak ya, dari Sofi.
2: Gak ada briefing bang ya, tiba-tiba disuruh.
1: Langsung.
0: Tapi bisa gak kalau misalnya digituin?
1: Gak bisa sih, on the spot banget ya.
2: Okay, nanti terakhir aja kita digituin.
1: Boleh.
2: Okay. Boleh ya.
1: Boleh.
2: Berarti puisi, berarti sebenarnya gak cuma nulis soal apa namanya, kayak misal kamu salah baca buku terus dituangin dalam sebuah tulisan gitu ya.
1: Kalau itu juga ada sih, cuman ada. Lebih ke menciptakan karya daripada daripada mengkritis.
2: Kayak apa namanya, pokoknya menulis lah ya. Kamu punya ide kayak misal mau bikin lagu dijadiin puisi gitu ya kan.
1: Terus
2: abis itu ke syair kayak gitu. Kayak gitu ya kan ya.
1: Okay.
2: Yang paling dijadiin andalan berarti yang puisi.
1: Betul.
2: Kenapa puisi?
1: Karena apa ya?
2: Kamu pasti punya nama senja ya. Nama indimu apa?
0: Apa sih?
2: Bisa orang-orang anak-anak
1: dan
2: puisi.
1: Bandung.
2: Apa? Teman Jan itu anak teater ya. Terus suka bikin puisi. Jadi namanya itu di tengahnya punya nama tengah. Jadi namanya itu siapa namanya? Yoga. Yoga Pratama. Tapi di tengahnya itu Catur. Karena hidup itu akan selalu berawal. Yoga Catur Pratama. Sebenarnya Catur itu bukan nama aslinya. Yoga Pratama tapi Yoga Catur dalam Pratama.
1: Nama pena ya.
2: Iya, bukan nama indinya dia sih.
1: Iya, nama indi.
2: Dan Catur kan ada filosofinya gitu. Karena hidup itu kita kan selalu mendapatkan banyak apa namanya? Jalan yang tidak lurus. Terus

0: tumpul yang tidak cair. Padahal bahasa Inggrisnya cair.
1: Cair. Ya. Cair ya.
0: Kamu diinjak-injak untuk mengambil sebuah benda yang ada di atas.
1: Cuma random banget.
0: Berarti ketika kamu bikin puisi itu suka apa namanya di kondisi yang kayak misal sendirian, terus habis ya, itu betul. Lagi merenung
2: betul.
0: Gitu. Tempat merenung kamu biasanya di mana?
2: Di kamar sih, di kamar mandi juga sih.
1: Mau bilang gitu. Selalu dapat inspirasi ya.
2: Betul.
0: Selain itu juga banget.
2: Di kamar mandi.
0: Tetap kamar pokoknya ya.
2: Iya, pokoknya
1: kamar ya, kamar tamu, kamar mandi.
0: Kamar wah.
1: Apa?
0: Kalau di rumah sakit kamar. Bukan di situ kamar jenazah. Betul. Ya, tapi mengerikan ya.
1: Tapi untuk puisi itu siapa sih yang paling viral itu menurut kamu? Kamu ada nggak sih?
0: Referensi.
1: Referensi gitu.
0: Kiblat lah. Kayak misal musisi, aku band-bandku rock gitu. Kiblatku bandnya itu The Cranberries. Misal kalau kamu ada nggak?
2: Yang melankolis seniman itu gitu, kayak jadi referensi. Pak Sapardi sih. Pak Sapardi. Khairil Anwar.
1: Oh gitu. Yang kamu lihat dari sosok beliau itu apa sih? Dari apanya?
2: Gimana mereka? Ya, beliau ini tuh menyampaikan diksinya itu enggak yang berbelit-belit, bahasa yang sangat tinggi itu enggak. Tapi menggunakan diksi yang disambungkan yang waktu kita baca itu rasanya kayak bukan. Gimana? Rasanya itu kayak kok bisa ya orang ini kepikiran untuk memasukkan kata sesederhana ini tapi bisa seindah ini gitu. Okay. Ini suka banget karena enggak berbelit-belit tapi bisa kerasa wow gitu.
0: Oke. Okay. Jadi kayak misal kamu banget ngomong luwe, lapar itu langsung nyayam.
1: Wah. Wow. Oh, bisa gitu ya?
0: Nasi Padang gitu.
1: Oh, bisa dijabarin kayak gitu.
0: Iya ya sih, saya tahu aja sih, Jam.
1: Aku orang awam nih. Aku orang awam enggak tahu nih.
2: Agak off
0: konteks
2: ya.
0: Oke. Jadi kalau di apa namanya? Masih ada sangkut pautnya ya sama literasi di Mansda. Berarti masih ada kaitannya ya sama puisi tadi.
2: Masih.
0: Oke, akhirnya di situ kamu kan bertim tuh. Akhirnya satu tim bisa apa namanya? Jadi dinobatkan jadi wisudawati terbaik. Itu berarti cuma kamu aja tuh sama satu tim yang lain sebenarnya.
2: Individu.
0: Oh, individu.
2: Iya, individu.
0: Berapa
2: aja
0: orang berarti waktu itu yang jadi wisudawati terbaik? Apakah kamu aja atau ada yang lain sebenarnya?
2: Kalau wisudawati terbaik itu sebenarnya wisudawati dan wisudawan ya.
0: Oke.
2: Di sana itu ada banyak macam-macamnya, ada yang wisudawati
0: karena kategorinya,
2: iya kategorinya, klasifikasinya baik. Itu okay. Ada masing-masing. Salah satunya ya yang literasi ini.
0: Kalau yang literasi ini cuman kamu aja.
2: Cuma satu aja.
0: Keren.
1: Kamu juga kalau misalnya baca puisi gitu sambil apa ya kayak emosional banget gitu atau gimana? Kamu pernah belajar kayak gitu nggak?
2: Iya pernah.
0: Olah rasa ya.
1: Bener. Olah rasa. Ya?
2: Betul, olah rasa. Jadi mendalami apa yang dibaca gitu.
1: Oke, sekarang coba contohin.
2: On the spot lagi.
0: Kenapa
2: nih?
0: Langsung spontanitas gitu ya.
1: Soalnya aku lihat di apa ya di media sosial atau mungkin TikTok gitu kan banyak banget yang viral gitu yang gerger petani. Tahu nggak?
2: Tahu.
1: Nah itu kayak keren aja gitu.
0: Iya keren.
2: Iya.
1: Kamu bisa nggak kayak gitu?
2: Sebenarnya bisa, tapi nggak on the spot juga ya.
1: Oke. Bikinin puisi bang nanti dibacain Sofi.
0: Kita bikinin eksklusif aja next time ya. Berarti ini jadi nyinggung yang juara 2 cipta puisi nasional PBSI Unisma.
2: Iya.
0: Yeah. Okay, akhirnya dari situ, oh ini malah sebelum jadi wisudawati terbaik program literasi Mans sudah malahan ya.
2: Iya.
0: Kalau yang ini berarti yang juara 2 cipta putri nasional PBSI Unisma. Ini gimana ceritanya berarti? Ini masih SMA juga pasti ya?
2: Masih okay, SMA juga.
0: Bisa jadi juara 2 nih gimana dulu ceritanya?
2: Dulu itu sebenarnya iseng sih ikut lomba ini juga. Karena waktu itu dapat pamflet dari teman, disuruh ikut gitu. Ya udah ikut dan fun fact aja selama kan itu ada tenggat waktunya ya kak ya, ada tenggat waktu untuk membuat puisinya.
0: Okay.
2: Tapi saya lupa kalau saya ikut lomba sebenarnya.
0: Dia lupa loh, saking apa namanya mencari sebuah kosakata yang bagus.
1: Itu buang-buang waktu sih bang.
0: Kenapa bisa sampai lupa? Kenapa? Kedistract ada something hal lain atau?
2: Iya kan kesibukan sekolah juga waktu itu kan juga masih sekolah ya kak. Iya organisasi dan lain sebagainya kan banyak.
0: Kamu disuruh temanmu mau aja.
1: Iya.
2: Iya karena tertarik.

0: juga sih.
1: Tertarik.
2: Oh
0: ya,
2: gitu.
1: Karena puisi, iya. Wah, puisi nih. Suka baca juga. Tapi kalau puisi sukanya dari kapan?
0: Kalau puisi dari kecil juga, dari umur 7 ya, 7 tahun dulu.
1: Terus habis itu setelah kamu coba iseng-iseng ikut, nah persiapannya berarti berapa lama tuh sebelum dikasih
0: nah,
1: waktunya?
0: Karena kan waktu itu kan lupa ya kak, tapi sebenarnya persiapannya itu ada selama waktu di klub literasi. Jadi kan ada pembekalan tuh ke penulisan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan juga sempat konsul juga sama salah satu kakak kelas gitu. Kakak kelas yang memang expert di puisi. Sempat konsul juga, cuman eksekusinya aja lupa.
1: Kak kelasnya
0: gitu.
1: Namanya siapa? Rinjani
0: mungkin pasti. Enggak dong.
2: Embun Rinjani ya ternyata ya.
0: Senja banget ya.
1: Berarti ada konsultasi juga. Maksudnya bukan disiapin dari pihak lomba gitu, bukan ya?
0: Enggak.
1: Lomba. Tapi
0: enggak.
1: Kamu sendiri yang inisiatif cari apa namanya, kayak ibaratnya coachnya gitu lah ya.
0: Iya coach, ya betul.
1: Coachnya
0: betul.
1: Kayak gitu ya, buat ya. Gimana sih bikin puisi yang bagus? Itu ya, berarti inisiatif betul. Dari pesertanya ya berarti ya.
0: Iya betul.
1: Kamu sendiri, oke.
0: Terus setelah itu hamin 1 jam terakhir pengumpulan itu kan online
1: berarti,
0: ya kan?
1: Berarti berapa lama? Sorry.
0: Sebenarnya tenggatnya itu 2 minggu,
1: tapi
0: tapi selama 2 minggu itu enggak nyiapin apa-apa, cuman sempat ngobrol aja sama kakak kelas gitu. Hamin 1 jam terakhir
1: baru
0: keinget.
1: Iya,
0: baru inget itu.
1: Berarti ibaratnya bisa mulai dari nol, belum apa-apa ya berarti.
0: Iya,
1: ya.
0: belum
1: nulis
0: apa-apa.
1: Aja belum tuh, cari inspirasi aja belum.
0: Belum.
1: Akhirnya
0: ya udah. Oh iya, ada puisi gitu. Ya udah gitu, kayak bikin puisi apa ya gitu sambil
1: tetap spontanitas bikinnya.
0: Betul. Uhuy.
1: Bukan pakai kayak yang bukan pakai yang apa namanya? Oh, aku ada stok lama puisi gitu.
0: Enggak.
1: Oh, enggak.
0: Karena emang kan ditentuin juga temanya.
1: Oke, ada temanya.
0: Iya.
1: Apa tuh temanya?
0: Tentang keberagaman sastra.
1: Ya. Lebih spesifik kayak gimana tuh berarti?
0: Jadi kalau yang waktu itu saya buat ya berdasarkan temanya itu bikinnya gimana orang isinya ya isi pastinya isi intinya itu gimana orang-orang itu hanya melihat sastra dari atasnya tapi enggan untuk mendalaminya, untuk mempelajarinya dan bahkan sastra ini sering dianggap apa ya remeh seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi aku mengangkat itu tapi tema besarnya ya udah itu aja dari lombanya cuman keberagaman sastra udah gitu aja.
2: Oke, gitu ya. Berarti kamu SMA jadi kelas bahasa ya?
0: Enggak.
2: IPA.
0: Iya.
2: Loh.
1: Kenapa, ya, Bang?
2: Kuliah. Biasanya kayak gitu bahasa, Bang.
0: Iya sih.
1: Bahasa.
0: Ini kan bahasa. Cuman buat gabut aja, Kak.
2: Oh, gabut ya ternyata ya. Kamu bikin puisi gabut loh, Bang. Bayangin, Bang,
1: aku gabut pusrek.
0: E-sport kan enggak apa-apa.
1: E-sport. Jadi waktu itu bahkan H-1 jam ya itu kamu bisa juara 2. Waktu itu ikut berapa orang?
0: Waduh,
1: kayaknya perkiraan mungkin
2: 2 orang.
1: 11.000 itu
0: enggak. Oh, enggak dong, enggak kebanyakan. Kayaknya ratusan. 100 berapa enggak tahu
1: ratusan
0: sih pastinya.
1: Pokoknya ya,
0: pokoknya
1: ada banyak ya. Oke. Dan itu kualifikasinya anak-anak SMA atau ada yang sudah dewasa
0: nasional seluruhnya gitu jadi mau jadi SMA mahasiswa gitu ya nggak ada
1: berarti kayak bapak-bapak karyawan gitu boleh bisa berarti
2: bisa,
1: ya
2: bisa coba Bang.
1: Dan waktu itu yang ikut random ya usianya ya
0: random banget
1: yang juara satu masih inget gak dari mana
0: sama-sama dari ini sih SMA tapi lupa SMA mana cuman sama-sama sekolah juga
1: biasanya kalau yang dari bapak-bapak pekerja itu lebih ke tempat kerjanya udah sumpek kayak bikin puisi gak sih?
2: Karena ada temanya Bang, jadi gak bisa.
1: Lupa. Bisa jadi juara 2 dan juara 1 masih yang setingkat ya, masih sama-sama, cuma beda sekolah. Oke, maksudnya ini udah nasional gitu loh.
2: Makanya.
1: Kamu persiapannya main hamin 1 jam, tapi kalau 2 minggu menurutmu ideal gak buat nyiapin lomba kayak gitu?
0: Ideal aja sih, soalnya kan emang buat pemikiran puisi tuh emang dari rasa aja gitu. Jadi
1: Gimana?
0: Kalau misalnya mempersiapkan karya tulis yang lain itu mungkin butuh waktu lama. Kalau puisi ya kita tinggal gimana memandang terkait tema tersebut, terus kita berikan rasa di dalamnya udah cukup itu aja sih. Dan sebenarnya menurut saya persiapan sebenarnya itu bukan saat 2 minggu itu, tapi di mana saya memperbanyak literasi buku dari sejak belia gitu. Jadi sejak kecil kan baca buku. Sebenarnya itu yang menjadi bekal dari bikin puisi itu, bukan dua minggu yang
1: bukan dua minggu ya. Tapi prosesnya udah lama.
0: Betul.
1: Soalnya ada Jen, teman Jen itu yang baca puisi ketika tampil itu gak nyiapin apa-apa, Bang Ram. Jadi dia tuh benar-benar langsung spontanitas.
0: Benar. Dua kali loh.
1: Jadi dia tuh spontanitas. Mungkin benar dikatakan sama Sofi ya, bukan dari berapa lama dia nyiapin atau gak ada persiapan, tapi udah prosesnya dari lama yang udah kayak pembandaran katanya tuh udah banyak gitu.
0: Betul.
1: Di pikiran dia karena buku yang dia baca-baca gitu. Mungkin kayak gitu mungkin ya.
0: Betul banget. Koleksi
1: kalau jangan salah
2: gitu. Nah, gitu ya. Spakat. Ada privilege banget ya.
1: Spakat ya.
2: Spakat ya katanya. Kayak, tapi kamu pernah itu gak kayak mut-mutan gitu bikin puisi?
0: Iya, sering pasti.
2: Sering ya.
0: Apalagi kalau ada dulu kan waktu di sekolah ada tuntutan buat deadline-deadline bikin ini. Jadi kayak rasanya eksploitasi otak gitu ya.
2: My brain.
0: Jadi ya mut-mutan pasti sering, tapi bisa diatasi juga sih. Kalau misalnya lagi
2: ngopi kan.
0: Bisa masuk.
2: Iya.
0: Cuman lebih ke stok. Tadi kan sempat disinggung juga stok ya. Itu waktu moodnya bagus biasanya bikin stok banyak. Nah, jadi kalau misalnya lagi ditagih gitu bisa pakai stok itu kalau lagi mood-moodnya jelek gitu.
1: Pertama kali kamu bikin puisi berarti umur berapa? Kelas berapa?
0: Umur 7.
1: Umur 7.
0: Umur
1: itu berarti
0: 7.
1: Kelas SD ya?
0: Iya, SD.
1: SD
0: kelas 3.
1: Kelas 3.
0: Iya.
1: Hah? Oke.
0: Okay. Enggak, saya waktu itu SD-nya masuk umur 5. Jadi waktu 7 kelas
2: 3. Kaget. Nih, kaget. Kaget. Wow. Umur 7 kok udah kelas 3.
1: Gitu kan. Itu pertama kali bikin puisi.
0: Iya.
1: Itu bikin puisinya tentang apa? Masih ingat enggak?
0: Masih.
1: Jadi lu coba pernah bikin puisi.
2: Apa judulnya? Apa judulnya?
0: Apa tuh?
2: Puisi buat crush enggak sih?
1: Iya, betul.
0: Cinta monyet
1: ya. Sebenarnya ini agak menjijikan ya. Gak. Waktu itu pernah pelajaran sastra bahasa Indonesia kalau nggak apa ya tentang seni budaya kalau nggak salah. Jadi kayak kita murid-muridnya disuruh bikin puisi. Masa SD nggak pernah kayak gitu Bang Ram?
2: SD pernah.
1: Disuruh bikin puisi gitu kan. Jadi teman-temannya tuh bikin puisi tentang bunga, tentang orang tua gitu kan. Jadi itu
2: apa?
1: Crush.
2: Aduh, ya beginilah cinta monyet ya. Udah SD kayak gitu ya.
1: Jadi tentang dia yang aku apa ibaratkan sama apa namanya kayak bunga, bintang gitu.
2: Oh, gitu.
1: Begitu di SP. Ini puisinya siapa? Tentang siapa? Wah, kepo.
2: Enggak sopan banget.
1: Sopan banget ya. Enggak dong ya. Enggak itu tentang sahabat saya
2: gitu. Oh gitu.
1: Tentang persahabatan puisinya gitu.
2: Berarti tapi kamu ada cinta-cintaan ya.
1: Kenapa jadinya nih yang cerita ya? Berarti kamu puisinya tentang apa dulu? Pertama kali nulis.
0: Dulu waktu pertama kali nulis itu karena kesel.
1: Kesel dulu, itu maksudnya capek apa marah?
0: Bukan kesel Jawa, kesel ya.
1: Kesel. Kenapa kok bisa kesel waktu itu?
0: Dulu sedikit cerita ya, dulu bullying, dulu kena bullying. Nah,
1: oke, siapa yang bully bilang ke Rama?
0: Jangan
2: dong. Bilang doang kan.
1: Terus.
0: Nah, waktu itu kesel juga sama yang bully.
1: Oke.
0: Okay. Nah, waktu itu ada pentas gitu.
1: Oke.
0: Pentas Sabtu Minggu.
1: Oh, kamu nyindirnya lewat sebuah.
0: Iya, betul. Jadi bikin puisi buat nyindir dia gitu.
1: Ini antara berterima kasih sama yang ngebully bisa jadi dia berkarya.
2: Iya, makanya.
1: Iya, tetap enggak boleh ya bully ya. Itu benar harus dikecam. Bullying, bro.
2: Oh iya sih, enggak
1: boleh.
2: Iya. Tapi itu posisi di pas SD.
0: Iya, waktu SD.
2: Gimana perasaannya orang yang kamu sindir?
0: Kayaknya gak nyambung juga deh. Kayaknya gak ngerasa juga sih, gak ngeh ya.
1: Mulutmu tidak bisa kau membungkamnya. Daripada aku semprot kamu pakai parfum. Mulutmu, oh mulutmu gitu.
2: Ingatlah kawan, kau pernah kesemprot itu di mata.
1: Oh iya. Oke, jadi itu juga bahkan pertama kali kamu naik panggung ya.
0: Enggak panggung sih.
1: Oh, enggak,
0: waktu itu kan Sabtu Minggu perkemahan Sabtu Minggu.
1: Oh, bersami di depan banyak orang.
0: Iya, iya bersami di api unggun gitu.
1: Oh iya, api unggun.
0: Dan kebetulan disuruh tampil puisi, jadi ya udah sekalian aja gitu.
2: Ya.
0: Sikat
2: ya.
0: Gitu.
1: Pertama kali baca puisi di depan banyak orang bahkan sudah SD.
0: Iya, gitu. Betul.
2: Kamu enggak nervous kah?
0: Dulu mungkin karena nggak punya malu juga mungkin ya, jadi ya udah sih baca-baca aja.
1: Tapi yang juara dua ini kamu tentang apa tadi puisinya?
0: Tentang keberagaman sastra.
1: Nah waktu itu apa yang kamu framing, apa yang kamu ambil, idenya tentang apa? Atau mungkin judulnya?
0: Kalau judulnya polikromatik sastra. Nah di situ tadi sempat nyinggung juga sih ya.
1: Yang mana tuh?
0: Di situ aku ngangkatnya di mana orang-orang itu tahu keberadaan sastra ini dan
1: tapi tidak memaknai tadi.
0: Iya, tidak memaknai dan juga enggak tahu kalau sebenarnya keberagaman ada di dalamnya gitu. Nah, di situ aku pakai diksi-diksi seperti laut.
1: Nah, itu maksudnya tentang laut, alam berarti.
0: Iya.
1: Terus apa lagi?
0: Polikromatik.
1: Oke.
0: Jadi aku mengibaratkan laut ini sebagai sastranya. Orang itu suka ngelihat laut gitu. Ngelihat laut tapi cuman lihat
1: permukaannya
0: aja gitu.
1: Padahal di dalamnya tuh menyimpan banyak kesedihan, banyak, ketakutan.
0: Betul.
1: Dan menyimpan banyak ikan yang enak.
2: Di mam. aku enggak tahu.
1: Sari laut.
2: Kan di pinggir jalan ya. Aduh.
1: Sorry. tapi dalam loh, maksudnya benar laut itu kan banyak jadi orang itu bahkan peneliti pun yang meneliti laut itu baru berapa persennya aja gitu. Ada yang studi mengatakan, enggak tahu siapa yang studi. Itu mengatakan bahwa laut itu menyimpan banyak misteri gitu. Nah, dari situlah akhirnya orang cuman mungkin dari permukaannya aja. Kalau diibaratkan ya sama puisi, tapi dalamnya tuh banyak orang yang enggak tahu, terus habis itu kurang mendalami, kurang menyelami mungkin. Okay. Bahkan sosokan orang yang mencintai kampus dalam lautan aja cuman di bibir aja gitu maksudnya.
0: Iya betul. Oh gitu.
2: Kamu mencintai kampusmu enggak, Bang?
1: Apa?
2: Mencintai kampusmu enggak?
1: Mencintai.
2: Oh gitu ya.
0: Di bibir aja kayaknya.
1: Aku mencintaimu sampai sedalam samudra.
2: Oh.
1: Kamu enggak tahu aja sedalam samudra tuh seluas apa gitu.
2: Itu yang judulnya Cincin itu kan, Samudra Hindia.
1: Iya. Itu lagu dong.
2: Tapi untuk tadi kan sudah ngomongin puisi nih. Nah, untuk jadi duta Fakultas Syariah dan Hukum ini kayak gimana nih kamu perjalanannya?
0: Oke, kalau duta Fakultas Syariah dan Hukum ini benar-benar baru banget ya. Baru banget kemarin. Itu prosesnya cukup panjang sih. Awal dari daftarnya itu disuruh teman lagi.
2: Disuruh teman lagi. Kapan sih enggak disuruh teman?
0: Iya, soalnya kayak
1: inisiatif enggak ada ya.
2: Enggak ada.
0: Lebih aku kan lebih ke ini Kak, lebih tertarik ke organisatoris. Kalau lomba-lomba itu ya kalau misalnya gabut aja lagi kosong gitu. Kebetulan disuruh teman, tapi nolak waktu itu. Fun fact, nolak benar-benar enggak mau daftar karena udah terlalu banyak organisasi juga gitu. Terus habis itu sama temen aku ini bilang, tapi aku mimpi kamu menang gitu.
2: Aneh banget, sumpah.
0: Benar.
1: Ya kan
0: aneh mimpi. Banget mimpi. Benar. Aneh banget sih itu.
1: Mimpi bisa jadi kenyataan, Bro.
2: Iya. Yang penting yang baik ya.
1: Makanya Anjan pinginnya mimpi aja biar tidur terus.
2: Tapi menangnya itu juara 1 apa juara 2 atau juara 3?
0: Juara 3.
2: Lah. Dia mimpi kamu juara 3.
0: Oh, dia mimpinya menang aja gitu.
2: Oh, menang aja.
1: Itu benar menang kan?
2: Iya, menang juara
1: 3 iya gitu ya. Yang ikut cuma 3 ya. Enggak dong, banyak dong. Tapi dari semua itu yang dilalui pasti enggak mudah ya prosesnya ya.
0: Betul.
1: Nanti boleh deh di-spill waktu ikut pengalaman lomba kamu yang terakhir ini, ada pengalaman yang berkesan gak terlupakan gak sih? Tapi sebelum dijawab kita jeda terlebih dahulu ya. Nanti di segmen terakhir bisa sekalian juga closing statement buat teman Purdo, mungkin mau ninggalin pertanyaan bisa di WhatsApp 081908952 atau bisa di DM @purdo dari SPY.

Pro 2. Siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat. Disco.

0: Teman terbaik kamu.
1: Tadi last segmen nih teman Pro 2 untuk di Sunset Talk nih. Nah, begitu ya Bang Jan. Gimana tadi? Pengen nanya-nanya apa lagi nih?
2: Banyak sih sebenarnya, tapi karena waktu menarik paksa gitu ya, sebenarnya enggak bisa banyak lagi. Ya mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi bareng sama siapa namanya? Sofi gitu ya. Nah, kabar-kabarnya kan sebenarnya enggak cuma 3 ini ya. Kamu ikut sebuah ajang atau memenangin sebuah apa namanya penghargaan gitu. Yang terakhir ini, tadi yang kamu spill di awal tadi apa?
3: Debat.
2: Debat, ya. Nah, kalau debat itu berarti ini sudah selesaikah atau masih proseskah atau masih belum kah atau gimana?
3: Udah selesai.
2: Udah selesai. Kalau yang debat ini berarti apa? Dari sekolah juga, kampus, dari atau kamu kampus mandiri?
3: Kalau misalnya itu, waktu itu kebetulan mendekati liburan ya. Karena kosong, jadi ya udah diajak juga sama kakak tingkat gitu. Kebetulan ada dua kakak tingkat ngajak gitu. Ayo Sof, daripada gabut gitu. Langsung diajak, ya udah ikut.
2: Itu juara juga?
3: Juara.
2: Juara berapa?
3: Juara 3.
2: Juara 3.
1: Enggak apa-apa.
2: Dari berapa orang yang ikut?
3: Itu fakultas ya. Lupa sih dulu berapa.
2: Itu sekampus.
3: Ya, sekampus.
2: Now, lingkungan kampus ya masih ada.
3: Iya, masih.
1: Oke. Itu sendiri atau bertim?
3: Bertiga.
1: Bertiga.
2: Debat tuh biasanya bertiga ya kalau debat ya.
3: Yeah.
2: Jan dulu juga pernah ikut debat dulu. Jadi Jan itu bagian yang manas-manasin.
3: Kompor ya.
2: Bucu ikut bucu. Di tatain di. Bucu ikut kak bucu.
3: Langsung didis itu.
2: Langsung didis ya. Nah, kalau bertiga berarti kamu di apa, bagian yang mana? Yang vokal kah atau mungkin yang nyari solusi kah atau mungkin
3: di bagian closing statement dan juga kan ada sesi untuk menyanggah ya. Itu yang waktu menyanggah itu. Menyanggah pendapat dari tim lawan.
1: Gitu ya. Berarti kamu ini seorang yang anti kritik ya.
3: Kayak gitu juga.
2: Tadi terakhir yang duta hukum deh, ada pengalaman yang enggak bisa dilupain enggak waktu ikut jadi juara 3 putri duta Fakultas Syariah dan Hukum 2025. Ini berarti di kampus ya?
3: Iya, okay. Betul. Yang paling enggak bisa dilupain itu justru karantinanya sih, Kak. Karena karantinanya itu kan panjang. Panjang dan juga setiap Sabtu Minggu itu selalu latihan, entah latihan modeling, entah latihan
2: catwalk,
3: manner, kemudian jawab pertanyaan on the spot kayak gitu, itu juga dilatih.
2: Advokasinya di push gitu ya?
3: Ya betul, di push banget. Itu nggak terlupakannya karena kebersamaannya justru, kebersamaan sama peserta lain. Dimana padahal aslinya kita kan lawan ya, harusnya rival. Okay, tapi waktu karantina
2: jadi musuh sekarang.
3: Enggak gitu dong, Kak.
2: Terus.
3: Waktu karantina ini justru kita makin reket gitu. Makin ada kebersaudaraannya. Waktu kita ada yang sakit atau kesulitan, itu malah bantu, makin bantu gitu. Malah ada yang kayak, Kamu pasti juara. Oh, aku pengen kamu jadi juara kayak gitu. Enggak ada rivalan.
2: Ya.
3: Iya.
2: Tapi malah ngasih support system satu sama lain.
3: Support system betul.
2: Sebenarnya gitu. Kalau kita kan enggak ya lawan-lawan.
1: Lawan-lawan aja.
2: Kasih semangat. Cui.
1: Apa-apa.
2: Bercanda. Tapi akhirnya dari situ kayak di luar ekspektasi kamu gitu ya.
3: Iya,
2: ternyata bisa serawung ini, seraket ini.
3: Iya, betul banget.
2: Padahal kita mah berkompetisi gitu loh.
3: Iya.
2: Ya kan? Misalnya, harusnya menjatuhkan lawan gitu.
3: Nah,
2: ya. Tapi
3: ini
2: malah merangkul gitu ya.
3: Tuh.
2: Kayak Teletubbies gitu.
3: Berpelukan.
2: Kamu jadi mataharinya bang ya.
1: Jadi itu nyampe vakumnya.
2: Itu berarti di filter ya? Dari berapa orang yang ikut duta?
3: Banyak sih dulu.
2: Banyak. Berapa? 10 ribu?
3: Oh enggak.
2: Berapa? Ratusan?
3: Enggak sampai seratusan sih.
2: Puluhan. Akhirnya yang jadi duta kamu. Berapa sih yang disaring berarti?
3: 6 pasang. Ya, 12 orang.
2: Oke, kamu Sofi dan Hadi. Sofi Hadi namanya.
1: Iya sih. Satunya Dara gitu kan ya.
3: Oke.
2: Berarti boleh. Pasangan-pasangan ya. Berarti kamu ada pasangannya sendiri.
3: Ada.
2: Terus teman kamu ada pasangannya sendiri, ada pasangan sendiri
3: ya,
2: gitu.
3: Iya, betul banget.
2: Dan penjabatnya jadi dutanya sama atau beda-beda?
3: Gimana?
2: Beda sama atau beda-beda? Kayak kamu kan duta syariah ya. Duta syariah. Fakultas Syariah dan juga Hukum. Kalau teman kami yang berpasangan lainnya sama atau beda juga?
3: Sama, itu sama. Duta Fakultas Syariah dan Hukum, fakultas gitu.
2: Cuma berpasang-pasangan, ada 6 yang diambil.
3: Iya, betul.
2: Oke, seleksinya juga tadi kayak pengetahuan, modeling, catwalk dan segala macam. Oke deh, karena waktunya mepet, mungkin bisa kasih closing statement dari Sofi barangkali teman berdua di luar sana juga pingin kayak kamu nih, baru usia 18 tapi segablek apa sih? Banyak gitu loh prestasinya, prestasinya gitu ya. Bahkan dari kecil udah keren banget bisa.
1: Iya.
2: Udah ajang apa tampil baca puisi,
1: nyindir orang juga
2: lewat karya. Nyeni banget ya.
1: Nyeni banget.
2: Nah, tipsnya apa gitu biar bagi waktunya juga enggak apa namanya susah gitu dari versi Sofi lah, boleh deh. Okay. Buat teman berdua.
3: Kalau closing statement dari aku cukup ringkas aja sih. Teman-teman
2: pakai nada dong.
3: Waduh. Gak. Jadi puitis banget dong. Teman-teman ini? Mungkin kalau punya suatu hal yang ingin diraih, coba aja.
2: Okay.
3: Jangan takut untuk gagal atau gak sempurna. Cukup dijalanin aja. Karena fun fact, aku dulu juga sempat gagal 47 kali perlombaan sebelum kemenangan pertama aku dulu. Gitu. Jadi terkait gagal enggaknya itu adalah suatu proses gitu. Jadi teman-teman kalau memang ada hal yang ingin diraih, gak perlu mikir kepanjangan, gak perlu nunggu sempurna dulu, gak perlu nunggu mateng, langsung eksekusi aja karena kita bisa learning by doing gitu.
1: Oke, gitu ya.
2: Luar biasa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat teman berdua yang lagi dengerin buat sore hari ini deh.
1: Yes.
2: Ada lagi mau disampaikan Sofi?
3: Mungkin ini aja sih teman-teman, mungkin untuk Gen Z ya. Gen Z dikurangin magernya gitu.
2: Oke, betul.
3: Relate. Iya.
2: Fakta ya. Magernya biasanya kebanyakan gitu.
3: Karena itu emang penghambat yang paling besar ya, mager. Karena aku pun juga mager kadang gitu.
2: Nguli, nukang.
1: Nukang gitu kan, malu juga ya.
3: Mager.
2: Oke, kalau gitu terima kasih ya Sofi udah mau menyampaikan waktunya. Mudah-mudahan sukses terus buat kedepannya dan dilancarkan semuanya. Kalau misal mau ikut ajang-ajang juara, nanti mampir ke sini aja.
3: Boleh.
2: Ya, baiklah. Buat teman berdua jangan kemana-mana, kita berdua masih bakal temenin kamu di Sore Ceria sampai jam
1: 7 malam.
4: Baru aja kamu dengerin Sore Ceria.
0: Bikin sore kamu lebih berwarna.

Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pagi-pagi udah nggak mood, gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang. Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Ampro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: kemana-mana. Lagu K-pop asik ada di sini.
1: Waktunya ngomongin all about Korea.
2: Music, fashion, film, kuliner, ataupun culture. Semua ada di Hallyu Time.
3: Annyeonghaseyo. Kalau sampai sama kan sama kan sama dah. Mereka kalau udah kayak gitu berarti tandanya apa ini? Berarti tandanya Hallyu Time. Langsung masuk cing. Langsung lagunya. Tahunya itu jalan-jalan. Lagu Korea dong.
4: Yang mana bang?
3: Lagu Korea yang dari yang serial sih.
4: BBF. Nah, ini angkatannya sama berarti.
3: Angkatan 2013. Jaya.
4: Kenapa jadi 2013?
3: Oke, selamat sore teman berdua. Kita masih di ceria-ceria ya.
4: Betul.
3: Kali ini Hallyu Time hadir kembali buat temenin kamu dengan lagu-lagu K-pop.
4: Yep.
3: Dan betul juga banget. Informasi seputar dunia K-pop.
5: Yes, K-pop.
4: Dan gak cuma K-pop selain produknya, tapi K-drama dan lainnya juga.
3: Ya yeah, betul banget.
5: K-pop dan pop.
3: Jadi buat kamu yang suka banget ngomongin semuanya tentang Korea, apapun betul. Itu, lagu-lagunya, ya drama-dramanya, filmnya, makanannya, gaya hidupnya, lifestyle-nya, apapun itu yang pokoknya K-pop.
4: Langsung aja kamu gabungin ke kita juga nih.
3: Baik. Ya nanti kamu bisa gabungin di WhatsApp 08190 8952, atau bisa lewat Instagram juga di @prodursb, atau bisa di website aplikasi RRI Digital. Untuk pembuka kita di Hallyu Time.
4: Ini siapa nih?
3: Kali ini ada Promise 9.
4: Oke.
3: Okay. Tahu kan? Bener kan?
4: Sebutannya. Si paling tahu kayaknya.
3: Promise 9
4: ya.
3: Yang lagu yang paling jangan suka judulnya Feel Good.
4: Oke. Okay. Gimana lagunya?
3: Kita dengerin langsung aja buat semuanya spesial di Hallyu Time.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
1: Mau kemana sih? Di sini aja. Di Hallyu Time.

0: Oke, masih di Aliyu Town, teman-teman berdua barengan sama Jan dan juga ada Rama dan juga Vira. Apakah kamu masih di situ?
1: Ya. Halo.
0: Nah, itu maksudnya Jan mau ngecek mic-nya.
1: Oh iya. Apa nama-nama?
0: Usus. Oke. Okay.
1: Kenapa dinaikin, Bang? Bang.
0: Kalau misal Korea tuh banyak yang akan dibahas gitu ya. Tapi kalau misal yang paling hype-hype saat ini tuh Korea apa sih? Kalau Jan kan kemarin ya apa namanya? Nostalgia sama film-film Korea zaman dulu.
1: Apa film Korea yang kamu suka?
0: Beat Love and Dream.
2: Apa itu?
1: Itu ada di TV Ikan Terbang dulu di apa namanya?
0: TV lokal ya, dulu ada. Jadi itu film serial drama Korea, tapi yang generasi lama ya.
1: Benar. Oh, gitu. Tahun 2000.
0: Hah?
2: Dream High. Oh, Dream High.
1: Kenapa dibalik-balik? Enggak, angkatan itu.
2: Boys Never Flow.
1: Bukan.
0: Boys Hero Never Fail.
1: Apa itu?
0: Gak, itu tetangganya Korea sih. Zilong. Terus abis gitu BBF tadi disebut sama Vira. Terus abis gitu apa lagi ya? City Hunter.
1: Okay.
0: Tapi kan agak-agak kurang sih kalau City Hunter deh. Breed Love and Dream, BBF sama.
2: Aku drama pertama yang nonton di TV itu adalah My Beauty is My
0: Antum is my heart.
2: Antum katanya.
0: Antum in my heart.
1: Antum
0: in my.
2: Tereneng. Nah, gitu lah pokoknya. Iya, gitu.
0: Kamu gak deket sama Mike dong, Bang. Suaramu kalah, Bang.
2: Gak mau, Bang.
1: agak ini. Berarti emang angkatan Njen tuh 2000-an lah ya. Angkatan kamu tuh baru-baru.
2: 17
1: kenapa
2: lah.
1: Kenapa enggak mau atau enggak nonton drakor zaman dulu? Oh, oke. Berbeda.
2: Berbeda anime.
1: Oh, berbeda.
0: Berbeda anime Jepang, boy.
1: Lah ya, iya, beda haluan dia dulu enggak nonton drama-drama itu.
0: Oh, gitu.
2: Dulu enggak nonton gitu.
1: Kita mungkin drakornya sama dulu.
0: Aku tak tonton semua, Bang.
1: Oh.
0: Kan beda-beda jamnya.
2: Juga ya, Bang ya.
0: Iya, aku anime dulu One Piece nonton Naruto sampai tamat malahan dari kecil. Cuman waktu itu kan kalau drama-drama Korea gitu dulu sering tanyanya itu pagi ke sore.
1: Pagi ke sore. Agak panjang ya, Bang, berarti ya.
0: Kan ada yang apa namanya pagi
1: sore.
0: Beda channel, sore ya, juga ada lagi ya. Beda channel kayak gitu.
1: Iya, betul.
0: Beat Love and Dream, BBF gitu, Bang.
2: Hunter x Hunter.
0: Iya. Mau ngomongin itu. Aku sih oke aja, sebelah apa enggak nyambung, Bang, nanti, Bang.
1: Apa itu, Bang? Enggak paham, Bang.
0: Ya udah nyambung aja.
1: Tapi kalau misalkan ngomongin yang baru-baru, suka nggak, Jen?
0: Apa?
1: Kan pasti suka ya, Korea-Korea ya, tuh.
0: Kayak baru-baru agak sulit menerima sih. Pokoknya.
1: Kenapa?
0: Apa?
1: Kenapa kok dulu bisa menerima sekarang enggak?
0: Gitu? Karena dulu waktu itu diajak sama teman, tetanggaku, cewek. Namanya itu Kak Citra.
1: Oke.
0: Kak Citra itu dulu kan waktu itu dia punya piano gitu ya. Aku mesti resek. Terus kalau aku datang itu main pianonya gak lama selesai terus nonton dia nonton drakor di TV.
1: Terus kamu ikut nonton.
0: Sebenarnya aku pengen ketemu Kak Citranya sih.
1: Iya. PDKT ternyata.
0: Akhirnya
2: caper ya.
0: Enggak. Beda tahun, Bang. Jauh, lumayan jauh. Waktu itu Kak Citranya itu SMP. SMA kelas 1.
1: Okay.
0: Aku masih SD kelas 4.
1: Wah, ya benar-benar jauh sih kalau itu ya.
0: Aku kesana tuh cuma pengen punya teman sama Kak Citra aja.
1: Oh.
0: Karena tetangga baru.
2: Teman aja nih, Bang.
0: Iya.
1: Ya.
0: Yang pertama, yang kedua tuh aku sebenarnya pengen pinjem pianonya.
1: Ternyata itu tujuannya.
0: Awal mulanya aku tahu drama, suka drama Korea. Nah, Kak Citra kan nonton apa namanya drama Korea. Waktu itu yang di download coba. Waktu itu yang ditonton itu Breed Love My apa Breed Love
1: and Dream.
0: Breed Love and Dream. Nah, aku waktu itu akhirnya terpaksa ikutan juga. Sambil
1: di situ.
0: Ya, akhirnya ini nonton film apa, Mbak? Aku bilang gitu kan. Ya ternyata ini bagus gitu. Oh, ya. Oke. Okay. Jadi waktu itu aku tonton itu masih ingat scene-nya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi Breed Love and Dream itu yang aku tonton dia tuh kayak transisi, Bang. Dari kecil dia tuh cuplis rambutnya. Agak-agak gundul cuplis tuh gundul maga ya.
2: TMI banget. Dia
0: tuh dia tuh anak orang enggak punya.
1: Oke.
0: Waktu kecil. Ya, terus punya teman cewek gitu ya. Teman cewek. Jadi teman ceweknya tuh mesti sedih. Nah, si nama apa Breed Love and Dream si MC-nya ini tokoh utamanya si cuplis. Dia itu datang sebagai badut.
1: Untuk menghibur.
0: Yeah. Jadi enggak peduli bukan antara si cewek ini suka enggak suka, pokoknya deket dia tuh mesti ketawa gitu.
1: Oh.
0: Jadi waktu tikanya tuh konyol, dia tuh jalan sambil apa namanya, lompat sambil kentut. Nah, scene-nya Jen tonton pertama kali itu itu. Okay. Gak tahu episode berapa. Jadi kayak Jen waktu itu ikut-ikut ngakak. Gitu. Oh. Ini film akhirnya aku ngikutin. Akhirnya besoknya, ayo Mbak Bulan, ayo Mbak Bulan, ayo Mbak Citra, ayo Mbak Citra lihat apa film kemarin. Duh sih, nanti jam 2 gitu.
1: Okay.
2: Oh, di TV.
0: Di TV. Dulu masih TV sangat high, Bang.
1: Bener-bener. Di TV kan terbang kan kalau nggak salah ya.
0: Iya.

0: pulang juga.
1: Tapi di sisi lain dia tuh kerja di sebuah toko roti. Kayak gitu ceritanya bang, toko roti. Akhirnya dari roti itu tadi yang mempertemukan lah ya. Tadi agak samar-samar lupa lah dari roti itu kenapa.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan ngomongin soal plotnya
1: Full House.
0: Iya.
1: Ada lagi, tapi Full House enggak seberapa sih.
0: Plotnya drama Korea tuh hampir-hampir mirip enggak sih?
1: Kayak Hajin.
0: Iya, kayak ketemu terus habis itu mungkin teman kecil atau apa ketemu lagi CLBK gitu. Iya enggak sih?
2: Enggak tahu.
0: Beberapa drama Korea yang
1: enggak tahu, gua tanya saya.
0: Beberapa drama Korea yang kamu tonton hampir sama enggak?
2: Enggak.
0: Tapi kamu nontonnya soalnya enggak yang cinta-cintaan gitu enggak ya.
2: Dia namanya yang cinta-cintaan ya, paling aku inget paling thriller. Extraordinary sih.
0: Extraordinary.
2: Haru.
0: Oh, iya. Sih, kamu enggak tahu ya?
1: Enggak tahu, Bang.
2: Enggak tahu. Kamu harus nonton sih. Ekstrakurikuler.
0: Enggak dong.
1: Kalau extra house.
0: Drama Korea yang dulu-dulu ya berarti yang kamu tonton hampir-hampir sama enggak ceritanya?
1: Sama?
0: Semuanya.
1: Oh, yang genrenya percintaan, love story.
0: Love story-nya itu menurut kamu hampir sama enggak?
1: Beda sih, maksudnya gendernya romance tapi nggak terlalu hampir sama. Cuman kalau gaya romance-nya ciri khasnya Korea ya kayak gitu-gitu aja ya. Kayak misal dia tuh harus dipertemukan sama apa namanya pilihan yang berat, jadi tadi antara sama yang kaya raya masa depan jelas tapi si cewek nggak cinta, tapi cintanya sama si yang berandalan orang nggak punya, tapi dia seneng gitu. Kayak gitu. Kalau yang BBF itu kan dia tahu diri si ceweknya, dia itu anak konglomerat orang kaya ya. Tapi di sisi lain si Gu Jun Pyo sama Kak Ji Hoo sama Jan mereka kan sama-sama ya. Suka satu yang cewek. Nah, si cewek ini akhirnya bingung, kalau aku sama si ini yang ini tersakiti. Kalau aku sama Ji Hoo nanti Gu Jun Pyo nya juga tersakiti gitu kan. Akhirnya dia bingung gitu loh, mending gak sama dua-duanya aja deh gitu.
0: Tapi akhirnya tetap
1: akhirnya milih Gu Jun Pyo sih. Endingnya jadi momen
2: soundtracknya tuh kayak gini. Momen si
0: Sang Suo si Sang Sang. Itu Drachin.
1: Soundtracknya tuh kayak gini loh. Nanimu.
0: Itu drama Jepang.
1: Naruto. Anime.
2: Drama sih.
1: Ini kalau nostalgia ya. Karena ini waktu itu hype-nya nostalgia film-film Korea zaman dulu gitu. Itu. Jadi scene terakhir itu si ceweknya itu lupa namanya siapa?
0: Gem Jandi. Betul.
1: Dia itu akhirnya kayak udah mau pergi tapi tiba-tiba dia tuh kayak sama Ji Hoo loh, enggak gitu. Sesagi.
0: Kenapa jadi beda lagu?
1: Datang sama helikopter kalau enggak salah ya, datang sama helikopter.
0: Sama Gu Jun Pyo itu.
1: Lain datang pakai bawa helikopter kan. Ya buat apa namanya?
0: Menunjukkan.
1: Karena Ji Hoo udah ngalah. Ya kayaknya dia memang cocok sama pokoknya yang paling cowok di situ Ji Hoo.
2: Jadi yang lain
1: cuma stylenya bagusan Gu Jun Pyo. Coba dia bijaksananya tuh bijaksanaan Ji Hoo.
0: Lebih ke kalau yang
1: Jun Pyo itu kekanak-kanakan.
0: Soft spoken gitu loh kalau Ji Hoo.
1: Nah itu Jan banget. Soft spoken yang cowok cool.
0: Aduh sampai ketatap.
1: Yang cool banget itu Jan.
0: Princess Hour nonton gak?
1: Apa?
0: Princess Hour nonton gak?
1: Tahu tuh, cuman gak nonton.
0: Oh, oke. Aku suka banget Princess Hour. Jadi kayak itu kan ini kan apa namanya? Kayak kerajaan gitu tapi di era
1: milenial.
0: Enggak milenial dong, kayak
1: digital.
0: Enggak, di era-era baru gitu loh. Jadi ya enggak terlalu ini kerajaan
1: era
0: banget.
1: Era digital.
0: Gitu. Terus habis itu si rajanya ini akhirnya kayak ada sayembara untuk dapat putri yang baru, ratu yang baru kayak gitu.
1: Tapi itu drama Korea ya? Lama ya?
0: Drama Korea lama.
1: Kalau yang baru ada gak sih? Hampir sama kayak yang lama gitu, misal kayak BBF di versi barunya ada.
0: Nah ini ceritanya. Karena aku tadi bilang Princess Hour kan, itu kan 2006 kalau gak salah.
1: Kalau sama drama Korea yang lama hampir sama kayak yang mana?
0: Ini di tahun 2026 ini ada yang hampir sama kayak Princess Hour, judulnya Perfect Crown. Itu kayak
1: Perfect Crown.
0: Betul, itu kayak drama Koreanya sama-sama kerajaan tapi di era baru, di era 2000-an gitu. Pokoknya di generasi baru lah. Yang akhirnya dia tuh nyari permaisuri. Dapatnya si Ayu. Yang pemainnya
1: Ayu
0: namanya
1: Arta.
0: Ayu. Bukan. jahat dong.

0: kenapa jadi Ayu Arta? Ini cuma AU gitu. Dia pengusaha gitu. Jadi maksudnya kan jarang banget tuh bisa dapat dari luar kerajaan kan. Ini pengusaha tapi jadi ratu nanti akhirnya. Begitu.
1: Ada gak sih yang kayak nyamar CEO itu kayak drama Cina?
0: Ada juga sih, ada.
1: Oke, nanti di-spill lah ya setelah kita puterin yang satu lagi lagu ini
2: teman-teman berdua. Tapi untuk teman berdua seperti apa? Biasa ya kalau di Hallyu nih teman berdua itu kita ada battle song ya.
0: Oh iya betul. Ada siapa?
2: Ada siapa? Akmu.
1: Akmu.
2: Yes, Akmu.
1: Akmu yo.
0: Akmu. Kenapa jadi
2: Akmu nih, Kak? Dua lagu ya seperti biasa. Ada Dinosaur dan juga 200%.
1: Kalau aku Dinosaur sih.
2: Yoi, langsung aja.
0: Dino apa?
1: Dino tidak apa besar kan?
0: Ya, apa?
1: Dino Thunder lah.
2: Dino Thunder Power Ranger di waktu itu.

92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngutarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

나가리 비집어 삼켜 난 많이 먹은 나의 잔용기보다는 걱정 다 변해가고 있을 부터 10까지 모두 내 의지만 상관없이 올라와

0: Sama Pro 2 kita puterin buat hasil battle
1: song
0: tadi ya, lagunya dari Akmu yang paling banyak yaitu 200% maksudnya 200%. Judulnya ya, sama di battle sama Dinosaur tadi.
2: Dinosaur.
0: Yang paling banyak adalah 200% 200%. Langsung aja kita dengerin dan sekaligus kita juga pamit ya. Hallyu Time sampai sini aja, bakal ketemu Hallyu Time di minggu depan setiap hari Jumat malam.
3: Jam 6 sampai jam 7 nih.
0: Oke.
2: Tapi yang pamitan Fauzan sama Rama aja teman berdua karena nanti juga bakalan ditemenin sama Vira, tapi
3: Mama Vira.
2: Sama Vira.
0: Oh. Apa ya?
2: Tapi kita dengerin MLC dulu. Kita bergeser ke RRI Jakarta dulu nih, teman berdua.
4: Dari buah, dari buah, dari buah. Nah, pada buah, pada buah, pada buah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Sobat MLC Music Live Chat, dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Melvin. Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Melvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir selama 5 bulan berarti ya kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya?
1: Tahap produksinya sih sebenarnya.
0: Oh, produksinya.
1: Kita lagi ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke.
1: Okay. Jadi memang yang udah rilis mungkin kan ini 2 sebenarnya, udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 ini lagi tahap penyelesaian juga sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Wih, ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berpisah itu. Kayak udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara, relationship ya itu kita gak sejalan. Tapi kalau saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah gak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oke. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang?
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya, mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih ya, bisa ya. Masuk gitu, mungkin lagi percintaan masuk juga. Persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian?
1: Iya, tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri, tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah, itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Ya. Gitu. Ah, ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Melvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, business yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bukan sistem.
0: Oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubung sama seseorang ya, sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan pokoknya saling apa ya, kayak toleransi lah maksudnya. Apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Lebih ya?
1: Ya, karena ya itu tadi, kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Oh, benar, make sense. Iya sih, ya. Benar juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Benar.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, enggak. Okay. Bukan rezeki ya, buat saya.
0: Bener sih. Maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya. Profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang ya, maksudnya apa maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu, kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, meratapi mungkin.
1: Tapi kalau saya ya joget sih, lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya, kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita, ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Nah, itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih, kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita, okay. Kalau sama cinta gitu true love mungkin lama, kalau untuk bisnis sih ya udahlah
0: ya.
1: Kayak uang aja mengalir gitu, datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah gak bisa dapetin uang di sini, kita cari lagi yang lain.
1: Benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu, ini soal bisnis gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi mungkin ada nggak maksudnya ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih ke kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas ya kita lupakan sebentar, nggak bakal lama.
0: Iya sih, berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya, harus berlapang dada,
1: melepaskannya
0: ya. Jadi biar
1: nggak nempel.
0: Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa move forward, kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya ya, mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya ya, di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: Enggak, kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepat
0: okay.
1: Dan mudung tak dudur. Jadi memang joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena
0: okay.
1: Ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oke, okay. Oh agak lama, itu butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan? Wow, lumayan juga berarti ya, lumayan. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya, kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya energinya, kenapa lu galau bisa sampai joget, itu yang saya susah.
0: Oh iya sih,
1: mencari
0: bener
1: energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Oke, benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Lagi galau, energinya ya, mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap have fun gitu, kayak ya udah ini mungkin part of kehidupan aja yes. Gitu kan. Ya udah dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan, galau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, menebak-nebak reka-reka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya, single terbarunya dari Malvin, inilah dia Tak Sejalan. Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gara galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gara galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
1: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
1: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah. Yeah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya nggak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
1: Dengan suara-suara mesin sih lebih.
0: Suara mesin jet. Baru gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
1: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
1: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
1: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang mellow-mellow mungkin.
1: Ada mellow.
0: Oh, ada di album ini akan ada juga.
1: Itu lagu kelima yang lagu cinta cuma satu. Oh, wow.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang.
1: Itu mellow tapi ya tetap suara banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Benar-benar musiknya tetap ya, benang merahnya masih sama ya Bang ya.
1: Benang merah masih sama. Lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih saya karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang. Yeah. Benar-benar. Berarti kalau gitu apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
1: Jadi kalau kita pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik
1: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris, suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kalau saya kan live, saya ajaknya dancer, bukan musisi.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget. Bener. Berarti bang menikmati panggung ya bang.
1: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak bang? Ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan? Mungkin kayak dari produsernya. Tapi yang bikin lagi tuh harus ditahan. Ini kayaknya enggak gitu. Apa enggak?
1: Karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
1: Iya, yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas, bener. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
1: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu. Dengan 5 lagu yang akan selesai nanti.
1: Selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti ya.
1: Promo di sini juga kan.
0: Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
1: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini. Kenapa apa yang susahnya kenapa tuh?
1: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
1: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
1: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
1: Dengan joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
1: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek Zara Larsson.
0: Zara Larsson. Oh, ya, seru Zara Larsson seru tuh.
1: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gokil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malvin. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Malvin. Alright, dari Bang Malvin ya, untuk single ketiga. Ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya. Dari sekarang kalau emang lagi galau, coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music atau okay. Nama pribadi saya Malvin huruf besar MALV Venus IM.
0: Oke, bisa dicek di semua DSP.
1: Dan untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yurita Tamrin, dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin besar. Semua jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yurita Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, mau fisik video udah ada?
1: Sudah ada,
0: bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pengin joget, ini cocok. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
1: Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau lah ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya, pil gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu, Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh, berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja, mungkin buat yang penasaran kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar enggak ketinggalan nanti update-update. Jadi pastiin kamu follow, dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Jangan lupa request.
0: Nah, itu dia. Sekarang kalau sedih, galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full up-nya. Nanti akan kesini lagi katanya. Di promosi nih, jangan kapok-kapok ya, Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya, Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, sudah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gue Edita mah pamit, dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan, teman Pro 2. Bye-bye.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong cowok. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek, iso yo aku, bapak sare kulo siram.
2: Kamu punya bakat jadi seorang penyiar, atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

Selamat malam teman Pro2. Balik lagi ya, kali ini ada Vira yang nemenin kamu edisi hari Jumat 8 Mei 2026. So di jaga malam kali ini teman Pro2 bakalan aku temenin dengan lagu-lagu yang enak dan juga informasi yang menarik buat kamu nih. Yap, di tanggal atau bulan-bulan Mei ini teman Pro2, tepatnya memang jadi bulan yang rame banget khususnya untuk kota Surabaya ya. Karena memang merupakan hari jadi kota Surabaya. Untuk peringatan ini panjang banget gitu ya. Salah satunya yang digelar di esok hari teman Pro2 yaitu Festival Rujak Ulek. Ini digelar setiap perayaan hari jadi kota Surabaya setiap tahunnya. Dan untuk meriahnya ini pasti ditunggu-tunggu gitu ya sama warga. Dan gak cuma warga biasa, semua instansi itu berkumpul ya teman Pro2, khususnya RRI Surabaya yang nantinya juga akan hadir timnya, bukan semuanya ya, tapi semuanya juga mau menonton, it's okay. Teman-teman yang lainnya juga yang mau menonton langsung aja deh teman Pro2 ya. Di jam 8 malam teman Pro2, kok 8? 6 ya. Yang nantinya akan diramaikan 500 peserta. Wah, keren banget nih teman Pro2. Tahun ini mengangkat tema Piala Dunia karena memang momen yang apa ya? Yang pas banget juga untuk kita merayakan momen Piala Dunia ini di tahun 2026. Dan nantinya untuk Festival Rujak Ulek ini akan digelar di Surabaya Expo Center teman Pro2. Wah, keren banget. Ini tahun kemarin juga sama di Surabaya Expo Center. 2 tahun yang lalu itu di Balai Kota ya kan. Panas-panas tapi cukup meriah, cukup mendatangkan masa. Tapi di tahun kemarin dan juga tahun ini pastinya akan lebih meriah lagi karena malam hari ya teman Pro2. Dan untuk itu dari PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputporapar Kota Surabaya, Heri Purwadi, ini mengatakan kalau Festival Rujak Ulek kali ini masuk kembali ke dalam Karisma Event Nusantara atau KEN di tahun 2026 yang merupakan kurasi event daerah terbaik dari Kementerian Pariwisata. Wah, ini yang ditunggu-tunggu gitu ya teman Pro2. Dan nantinya gak cuma rujak ulek aja, gak cuma kita membuat rujak ulek, tapi juga ada lomba fashion show yang pastinya bertema itu tadi ya, sepak bola, Piala Dunia. Dan juga nantinya akan dinilai dari kreativitas gitu ya. Dan juga dari daya tariknya tuh seperti apa sih gitu nantinya. Wah, keren banget nih, gak sabar untuk besok ya teman Pro2. Tepatnya di jam 6 malam, 6 sore. So, buat kamu yang lagi bersiap-siap, entah itu jadi peserta atau jadi penonton, nah, ini dipersiapkan juga gitu ya, karena kemungkinan pasti akan ada keramaian, jadi harus berhati-hati juga, barang bawaan dan lain-lain, dan pastinya juga dari keramaian jalan raya. Ini harus kamu perhatikan juga gitu teman Pro2 untuk lalu lintasnya di jalan-jalan mana aja yang rame dan lain-lain. So, nanti aku bakalan lanjut lagi dengan info menarik buat kamu. Jadi stay tune terus di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946.
1: Thank you for listening. Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM. Lagu enak siap ngancani sampai turun.

0: Teman Pro 2, tahu nggak sih rekor jumlah penonton terbanyak dalam satu pertandingan Piala Dunia terjadi pada partai final tahun 1950 di Brasil. Saat itu, laga antara Brasil versus Uruguay di Stadion Maracana disaksikan sekitar 199.854 penonton secara resmi. Angka ini menjadikan sebagai pertandingan Piala Dunia dengan penonton terbanyak sepanjang sejarah. Atmosfer stadion saat itu benar-benar luar biasa. Hampir 200.000 orang memadati tribun untuk mendukung tuan rumah Brasil yang hanya butuh hasil imbang untuk menjadi juara. Sayangnya, kejutan terjadi ketika Uruguay memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 dan merebut trofi Piala Dunia. Kekalahan Brasil di depan ratusan ribu pendukungnya sendiri kemudian dikenal sebagai tragedi Maracanazo, salah satu momen paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Rekor penonton hampir 200.000 orang ini bakal pecah nggak ya di Piala Dunia 2026 nanti? Pantengin terus Halftime di Pro 2 RRI Surabaya, karena bakal banyak banget info unik dan trivia menarik yang bakal kamu dengerin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Halo, saya Ning Zerlin, Ketua Umum Paguyuban Cak Daning Surabaya. Selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak informasi menarik dan informatif aktual seputar Piala Dunia 2026. Teman-teman Pro 2, ikutin terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong, yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

Teman Pro 2, kalau tadi kita ngomongin soal rujak ulek ya, dari festival yang memang akhirnya masuk ke daftar KEN atau Karisma Event Nusantara dari Kemenparekraf. Nah, kali ini ada informasi dari Kemenparekraf sendiri yang latih warga Surabaya untuk mempromosikan wisata lokal Taman Pro 2. Jadi memang dari kegiatan yang dilakukan oleh Kemenparekraf ya, untuk bimbingan teknis, public speaking, promosi branding, Wonderful Indonesia, ini juga menggandeng Komisi 7 DPR RI dan juga Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata di Disputpor Jawa Timur. Dan untuk kegiatan ini dari Aditama Kepariwisataan dan juga Ekonomi Kreatif Kemenparekraf Bulan Nadia menjelaskan peran masyarakat sangat dibutuhkan juga untuk mempromosikan wisata, karena memang pemerintah sendiri juga meninjau wisata tersembunyi atau hidden gem gitu nih Taman Pro 2. Waduh, ini salah satu contoh juga untuk para genzi-genzi di luar sana ya, berarti untuk mempromosikan wisata lokal tuh bisa juga dengan media sosial seperti itu ya. Dan dari Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf Disputpar Jawa Timur, Ali Afandi, ini menyambut baik juga pelibatan warga lokal dalam promosi wisata. Terlebih Jawa Timur itu punya program desa wisata nih Taman Pro 2. Banyak banget desa wisata yang ada di Jawa Timur. Nah, ini pingin dikembangkan lagi, pingin ditunjukkan lagi khususnya untuk warga di luar Jawa Timur. Kalau wisata di Jawa Timur tuh macem-macem gitu ya bentuknya. Terus habis itu pasti juga elemen-elemen tersendiri gitu ya, elemen alam, elemen dari keunikannya juga, terus kuliner. Nah, ini Taman Pro 2 itu yang harus harus ditonjolkan juga gitu untuk mempromosikan sebuah wisata. Apakah kamu juga termasuk salah satu Gen Z atau masyarakat yang juga mempunyai andil dalam mempromosikan wisata?

banget. Oh, Cipung suka makan ikan sisamo toh. Pantes. Ikan sisamo kan mengandung banyak fosfor, selenium, vitamin B12, dan asam lemak omega-3. Ikan sisamo yang berasal dari Jepang ini punya ukuran kecil dengan panjang 15 cm. Perutnya penuh dengan telur dan tulang, serta durinya bisa dimakan secara langsung karena cukup renyah. Pantes, Cipung suka banget, karena ikan sisamo ini punya banyak manfaat. Bisa sebagai skincare, perawatan rambut, bagus juga untuk yang diet, baik untuk jantung, dan untuk menyeimbangkan kolesterol. Wah, kayaknya wajib stok ikan sisamo nih, biar gemesin kayak Cipung.

Bara suara teman Pro2 dengan terbuang dalam waktu. Spesial buat kamu di malam hari ini. Yang lagi bingung mau ngapain, yang mungkin overthinking di malam hari ini, atau mungkin yang lagi seneng banget gitu ya, karena dapat surprise. Semangat pokoknya ya buat kita semuanya. Dan untuk kondisi di malam hari ini ramai teman Pro2 ya. Hari Jumat seperti biasa. Memang kalau udah hari Jumat tuh hawa-hawa euforianya kerasa gitu kan. Apalagi besok di malam Minggu ya, kamu bisa menyaksikan salah satu rangkaian dari Hari Jadi Kota Surabaya, yaitu Festival Rujak Ulek, Rujak Foria ya teman Pro2. Ini spesial yang nantinya bakalan ada 500 orang. Wow, keren banget nih ya. Oke, teman Pro2, untuk di malam hari ini aku udah up untuk topik ya di cerita penutup hari seperti biasa di hari malam hari ini. Aku mau tahu dari sisi teman Pro2 ya, untuk kita bercerita satu sama lain momen quarter life crisis. Waduh, agak deep ya teman Pro2, tapi gak apa-apa, it's okay ya. Namanya juga cerita penutup hari ya. Aku pengen tahu untuk kamu sendiri momen-momen merasakan quarter life crisis dan juga mengatasi gitu ya permasalahan-permasalahan hidup di era-era quarter life crisis itu seperti apa. Kamu bisa langsungan gabung di Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh 081 90 8000 952, atau aplikasi RRI Digital.

bertanya dari mana berita yang kita baca berasal. Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.

segini enaknya lapo yo. Dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil rebahan dan nikmati lagu-lagu Joss Gandos.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengernya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik.

Masih pembahasan seputar quarter life crisis ya teman Pro 2. Ini pas banget di usia-usia kita yang ya baru aja menginjak usia 25 tahun atau 20 ya under 30 lah ya. Karena kalau misalkan dibilang juga nih teman Pro 2, apa sih permasalahan ketika kita menginjak usia 25 tahun atau di bawah 30 tahun gitu. Mulai ada perbedaan cara pandang, ya kan? Dari yang mungkin kita dulunya lagi suka banget sama sesuatu hal yang bisa apa ya, bisa membuat kita foya-foya gitu misalkan. Tapi kali ini tuh beda, udah ada prioritas yang lain. Prioritas kerjaan, prioritas hubungan mungkin ya, prioritas orang tua dan lain-lain gitu. Ada juga selain dari prioritas yang sudah berganti, dari pemikiran juga. Ya ini dalam bentuk itu tadi juga prioritas ya teman Pro 2. Akhirnya kita bisa lebih memilah gitu ya, mana yang lebih penting, mana yang lebih tidak, mana yang bisa ditunda. Nah kayak gitu-gitu biasanya tuh mulai muncul di usia 25 tahun ke atas, menjelang 30 dan lain-lain. Nah ini juga dari teman Pro 2, kalau quarter life crisis yang mereka rasakan gitu ya, ini kalau bisa dilihat sebagian besar memang permasalahan tentang tanggung jawab gitu ya teman Pro 2. Dan cara untuk bangkit ketika di momen quarter life crisis seperti apa, yang pasti kayaknya ini aku setuju juga sama teman Pro 2 ya. Cerita, katanya gitu nih teman Pro 2. Cerita ke orang terdekat. Bukan cerita rencana akan seperti apa, tapi rencana kira-kira kita akan seperti apa gitu. Jadi bukannya keinginan kita yang kita ceritakan, tapi respon kita untuk menghadapi sesuatu hal itu seperti apa. Kayak gitu nih teman Pro 2. Kata Reski ya, cerita tentang hal yang akan kita lakukan. Cuman sebenarnya aku kurang setuju dengan, aku setuju dengan cerita, tapi aku kurang setuju dengan statement apa yang akan kita cerita, apa yang akan kita lakukan gitu untuk diceritakan ke orang lain. Karena meskipun itu teman terdekat atau keluarga gitu ya, tidak ada, ada satu hal yang mungkin jadinya harus kita keep sendiri gitu ya teman Pro 2. Karena yang bersifat privacy pun meskipun dengan orang terdekat juga harus dibatasi sedikit gitu. Aku bilang sedikit karena memang ya hak seseorang tersebut untuk menceritakan ya memang. Cuman kalau ngomongin soal privacy, suatu hal yang memang ini akan kamu lakukan, kayaknya mending jangan diceritain dulu deh. Apalagi ini adalah masih angan-angan kamu atau rencana yang apa ya, yang benar-benar masih akan kamu bangun gitu. Takutnya yang terjadi dengan hal-hal yang tidak-tidak seperti itu. Ya meskipun dengan teman atau keluarga sendiri gitu kan teman Pro 2. Cuman kita harus menjaga-jaga juga gitu. Nah apalagi untuk cerita-cerita ke sosmed. Nah menurutku ini gak usah deh teman Pro 2 ya. Mending kamu ceritanya langsung aja gitu. Kalau cerita ke sosmed tuh akhirnya jadi apa ya, penafsiran orang lain yang melihat di sosmed akhirnya jadi berbeda gitu. Padahal niat kamu gak kayak gitu. Terus ini ada happy. Wah ini kayaknya happy mulu ya. Amin. Cara mengatasi adalah waktu itu. Oke, ini berarti udah melewati gitu ya. Waktu itu sih
yang aku lakukan adalah journaling. Kayaknya ini cocok banget untuk yang suka merencanakan sesuatu. Jadi bisa apa ya? Bisa untuk menuliskan rencana-rencananya di buku tersebut, di jurnal tersebut ya. Kalau misalkan bingung mau cerita ke siapa, beda kayak siapa tadi? Rizal? Ya bener Rizal ya? Reski. Itu, nah ini gimana gitu ya. Terus ada Via, teman berdua ya. Kalau ngomongin soal quarter life crisis lagi nih kak, wah ini agak susah ya. Lagi itu maksudnya lagi menjalani gitu ya, mungkin teman berdua ya. Ya semangat. Aku coba bisa semangat, bisa bilang semangat juga. Dan mungkin aku adalah salah satu dari Via ataupun dari teman berdua yang lain gitu ya, untuk di era-era sekarang gitu yang menjalani atau sedang berjuang atau sudah selesai gitu ya, di era-era umur-umur kita-kita ini. Cari teman banget ya, tapi emang Gen Z tuh kayak gitu teman berdua ya, umur-umur Gen Z tuh serba bingung sekarang. Kata orang-orang sih gitu, tapi aku sih nggak bingung ya. Wah, amin nggak bingung. Terus, nah ini ada mungkin yang ngerasa ini adalah salah satu cara untuk dia ya menemukan jati diri. Nah, ini adalah memang momennya di quarter life crisis teman berdua ya. Akhirnya kalau misalkan kamu tuh sedang bingung mau apa, mau jadi apa, nah itu akhirnya ada yang langsung menemukan gitu. Nah kalau kamu udah menemukan, ya berarti inti dari apa yang kamu bingungkan di quarter life crisis, di momen-momen itu sudah terjawab dengan ternyata aku mau jadi ini loh, kayak gitu. Oke, aku doain dari teman berdua yang lagi mendengarkan sekarang juga segera mendapatkan jawaban gitu ya, dari apa yang kamu bingungkan di era-era sekarang ini ataupun yang lagi kamu bingungkan, kayak gitu ya. Mau request lagunya Yura Yunita mau jadi apa? Oke, siap. Abis ini bakalan aku puterin juga. So, buat teman berdua masih ada waktunya sampai nanti di jam 11 malam untuk gabungan di cerita penutup hari.

Waktunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam

Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.

0: bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja. Aku lanjutin lagi ya teman Pro 2, masih di cerita penutup hari dan juga di jaga malam, jangan galau malam-malam. Yap. Ada yang ikutan juga nih kali ini lewat WhatsApp, ada Lara teman Pro 2 ya. Wah, ini panjang banget tapi enggak apa-apa deh, aku coba bacain tapi sedikit aku rangkum ya, izin. Katanya mau izin ikutan topik juga nih Kak, meskipun agak panjang. Oke, apa sih yang disampaikan sama Lara? Karena katanya nih terkadang di umur sekarang ini kita merasa hidup begitu berat. Melihat orang lain tuh udah berhasil, udah menikah, udah punya pekerjaan tetap, tapi kita masih bingung tentang arah hidup. Yang akhirnya pikiran mulai kacau gitu ya, diem-diem bertanya kepada Allah, kepada Tuhan gitu teman berdua, ya Allah kenapa sih hidup aku ini tertinggal gitu ya, padahal ini bukan sedang menghukum tapi sedang membentuk, katanya seperti itu. Karena memang semua keterlambatan adalah kegagalan, dan ada kalanya juga kita belajar gitu ya. Bukan semua keterlambatan itu kegagalan gitu. Karena ada juga kita belajar kisah Nabi Yusuf, harus masuk di penjara dulu sebelum menjadi orang besar gitu. Atau mungkin dari nabi-nabi yang lainnya juga yang pasti punya rasa ataupun punya momen-momen sedih dulu, baru akhirnya bisa menjadi besar gitu ya teman berdua. Kalau kata Lara teman berdua, wah keren banget ya untuk quotes di malam hari ini. Tapi yang jadi apa ya, highlight juga kalau kata Lara, quarter life crisis itu sering kita sering bikin kita tuh ngerasa nggak berguna. Tapi nilai-nilai itulah yang harusnya ditentukan oleh kamu gitu ya, biar lebih sukses lagi. Bukan tentang hal-hal yang dinilai di orang lain gitu ya, kayak jabatan, uang atau apa gitu. Yang intinya sebenarnya dari kamunya sendiri harus bahagia gitu kan, betul kan? Percayalah, suatu hari nanti kamu akan melihat semua rasa sakit ini dan berkata, ya Allah ternyata engkau tidak pernah meninggalkanku. Ah, semangat ya Lara. Mohon maaf juga nggak bisa bacain cerita kamu yang panjang, tapi intinya seperti itu. Dan juga ini harus menjadi apa ya, ditanamkan juga ke diri aku, ke diri teman berdua yang lainnya, kalau meskipun kita lagi sedih, lagi susah, nanti bakalan seneng kemudian kok, kayak gitu ya. Oke, tadi requestnya Lara yang Utopia Rasa Ini Indah udah ya, udah aku puterin juga. So, aku mau bacain lagi di Instagram, apakah sudah ada yang bergabung lagi? Kalau ngomongin soal yang deep-deep gini tuh biasanya teman Pro 2 gercep loh. Ini ada yang request aja sih, Sabrina Carpenter yang Bad Champ. Oke, nanti habis ini bakalan aku puterin juga. Dan masih ada waktu juga untuk kamu ya, teman Pro 2, di setengah jam lagi. Kurang lebih sampai nanti di jam 11 malam. Jadi buruan langsung aja dicek Instagram @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh 081908952 atau aplikasi RRI Digital.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

0: Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu lagi di kamar terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong terus nanya ke diri sendiri. Lah, ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu gak amnesia kok Teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi, otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser. Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu? Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya, kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Masih dijaga malam ya, teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Dan kali ini ada dari siapa nih yang sudah bergabung? Coba aku cek-cek lagi ya. Tapi kalau dari teman Pro 2 sih hampir-hampir sama ya cara mengatasinya ya, berdoa itu tadi kayak kata Lara. Intinya juga sabar gitu ya, jangan terlalu dibawa overthinking kayak gitu. Terus habis itu journaling itu contoh yang bagus juga yang bisa dilakukan sama teman Pro 2. Rekomendasi dari teman Pro 2 lainnya ya. Terus ada, nah ini, coba cari hal yang bikin kamu produktif. Sulit, tapi kalau dicoba, kalau nggak dicoba, nggak bakalan tahu. Oke, ini juga menarik sih teman Pro 2 ya. Kita akhirnya kayak gambling gitu. Apakah hal yang aku ingin kerjakan ini akan sesuai dengan apa yang aku pikirkan? Nah, kalau misalkan dipikirin aja, nggak bakalan tahu teman Pro 2. Lakuin. Nah, ini juga salah satu quotes yang bagus banget ya di malam hari ini. Boleh, boleh, boleh. Terus requestnya Isyana Sarasvati yang menarilah dengan jiwaku, jiwamu. Jiwamu dong, kenapa jiwaku? Gak apa-apa, gak apa-apa. Typo mungkin ya. Terus ada ini pengen dengerin lagunya siapa namanya ini, Anima barengan sama Lisa yang baru kak. Oke, Anima ya. Terus Rizky Febian yang Berona. Oke, ditungguin. Abis ini bakalan aku puterin juga. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, 15 menit lagi menuju more music ya di jam 11 malam. So keep stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

dia. Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA, karya Jason Baron, adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis sambil seru-seruan.

Oke, teman Pro 2 untuk cerita penutup harinya sampai di sini dulu ya. Tapi gak usah khawatir karena lagu-lagu enak masih nemenin kamu sampai nanti di jam 12 di World Music. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman-teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngambil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

0: Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi,
1: udah siap ngerasain hype Piala Dunia 2026. Buat kamu pecinta sepak bola, ini bukan sekedar pertandingan. Ini soal gengsi, emosi, dan momen yang gak bakal keulang dua kali. Dan semua itu bisa kamu rasain langsung bareng Pro2 RRI Surabaya. Dari obrolan seru, prediksi berani, sampai analisis tajam, kita kupas tuntas setiap laga yang lagi panas-panasnya. Tim favorit kamu lagi tanding, pemain idola kamu lagi bersinar, atau punya prediksi skor yang pede banget? Langsung aja gabung di 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Karena di sini suara kamu ikut jadi bagian dari pertandingan. Jangan cuma update skor, rasain atmosfernya dan hidupin semangatnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

2022, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat 8 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda nomor 82-90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masih di 95,2 Pro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya. Pro 2 FM balik lagi nemenin kamu di hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Bakal ngasih yang seru-seru pokoknya dari pagi hari nanti barengan sama Kumasan Hadi. Ada sepada selamat pagi teman Pro 2, dilanjut ada santai siang, dilanjut lagi ada sore ceria, dan ditutup di jaga malam. Buat kami yang udah bangun, udah siap-siap buat mengikuti rutinitas weekend, yaitu menjadi pelari culture, ada alangkah baiknya kamu dengerin musik-musik enak yang udah aku siapin 1 jam ke depan sampai nanti jam 6 pagi. Ada more music teman berdua, yang dimana musik-musik pilihan kamu pasti ada di sini. Sebelum kita ke more music, kita dengerin dulu satu jingle andalan kita dan favorit kita semua, kita Indonesia sesungguhnya. Enjoy.

Setiap hari kita berhadapan dengan situasi di mana kita harus melakukan negosiasi. Karena itu, kepiawaian bernegosiasi merupakan prasyarat

karya Roger Dewsen adalah panduan yang menginspirasi untuk mencapai kesuksesan melalui seni negosiasi. Dewsen mengajarkan kita bagaimana menjadi negosiator ulung dengan strategi dan taktik yang cocok bagi generasi muda yang ingin meraih sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Negosiasi adalah seni yang sangat penting dalam dunia yang kompetitif dan terus berubah seperti sekarang. Generasi muda punya kekuatan unik dalam berkomunikasi dan membangun hubungan. Dan inilah saat yang tepat untuk mengasah keterampilan negosiasi kita. Pertama, Dewsen memandang bahwa kesuksesan dimulai dengan pengetahuan tentang apa yang kita inginkan. Sebelum memasuki meja perundingan, kita harus mengenali tujuan dan batasan kita dengan jelas. Identifikasi keinginanmu, tetapkan target yang realistis, dan tentukan pilihan alternatif yang siap kamu terapkan jika negosiasi tidak berjalan sesuai rencana. Selanjutnya, penting untuk memahami pihak lain. Gunakan empati dan pengertian terhadap perspektif dan kebutuhan mereka. Generasi muda sering memiliki kepekaan sosial yang kuat. Manfaatkan hal itu untuk membangun hubungan positif dengan pihak lain. Jalin hubungan yang baik sejak awal, dan ini akan membantu dalam menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Kreativitas adalah kunci. Generasi muda cenderung memiliki ide-ide segar dan kreatif. Manfaatkan keinovatifanmu dalam mencari solusi yang saling

kondisi yang baik. Fleksibilitas adalah kekuatan. Jadi bersiaplah untuk merespon situasi yang tidak terduga dengan kepala dingin dan solusi yang memadai. Selain itu, Dawson menekankan bahwa komunikasi yang efektif adalah pondasi negosiasi yang sukses. Gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan persuasif. Generasi muda cenderung memiliki kemahiran komunikasi yang baik, terutama dalam teknologi. Manfaatkan kecakapan ini untuk menyampaikan pesanmu dengan jelas dan meyakinkan. Terakhir, jangan takut untuk mengambil risiko. Generasi muda cenderung lebih berani dan suka mencoba hal baru. Berani mengambil risiko dalam negosiasi dapat membawa keuntungan besar. Lakukan penelitian dan evaluasi risiko dengan bijak, namun jangan ragu untuk keluar dari zona nyamanmu. Teman Pro 2, itulah esensi buku Seni Negosiasi Menaklukkan Kesuksesan dengan Gaya Anak Muda, karya Roger Dawson. Teruslah belajar, berkembang, dan mengasah kemampuan negosiasimu untuk mencapai impian dan tujuan hidupmu. Selamat bernegosiasi dan sukses ya, Teman Pro 2.

yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab.

0: baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Ya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

Teman Produa, pernah gak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping, melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole, are Surabaya.

0: Saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 6 tepat saatnya info Pro 2 bersama saya Mahsan Hadi. Informasi yang pertama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol Soni Sonjaya berharap pada pihak penyamakan langkah melaksanakan program makan bergizi gratis di seluruh wilayah. Kedepan katanya BGN akan melakukan langkah-langkah perbaikan terus-menerus dalam pelaksanaan apabila terjadi pelanggaran, misalkan sarana pelaksanaan kurang, maksudnya tidak sesuai dengan spesifikasi, ada yang minor, ada yang mayor, kita suspend. Yang kita suspend, kita memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, ujarnya. Dia berharap kejadian menonjol tidak akan terjadi lagi seperti satu kejadian di Sulawesi Utara pada bulan Januari. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memperkuat langkah perlindungan terhadap korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rodolokusuma, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penguatan itu dilakukan melalui penjangkauan langsung, asesmen dan koordinasi lintas lembaga. Wakil Ketua LPSK Wawan Farudin dalam keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan langkah proaktif dilakukan untuk memastikan korban dan saksi memperoleh perlindungan hukum serta berani memberikan keterangan dalam proses peradilan. Dari olahraga, teman Pro 2, tim nasional futsal putra Indonesia melonjak ke posisi 14 dunia dari sebelumnya 24 berdasarkan data terkini FIFA yang dipublikasikan pada Jumat. Di lingkup Asia, dikutip dari laman FIFA, Indonesia yang memiliki 1.269,82 poin bertengger di posisi keempat di bawah Iran, yaitu 1.507,71 poin, Thailand di 1.354,78 poin, dan Jepang 1.315,11 poin. Sekian info Pro 2 bersama saya Mahsan Hadi.
0: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Spada disokin barengan Mas Anadi di sini nemenin kamu sampai nanti jam 10 pagi. Weekend teman berdua kita awali dengan berjazz-jazz ria nemenin pagi kamu yang sangat indah ini. Apakah sudah menyiram-nyiram jalanan, aspal dan sekitarnya, atau memandikan burung? Kayak rutinitas bapak-bapak banget gitu ya, pakai kaos dalam, pakai sarung. Belum cuci muka tapi udah ngopi, udah ngerokok. Wah, itu tuh udah paket lengkap bapak-bapak teman berdua. Yang penting happy, yang penting senang. Aku bakal nemenin kamu dengan segudang informasi yang seru-seru banget buat kamu semuanya. Ada halu juga, ada flashback juga, ada topik-topik seru pokoknya nanti gitu ya teman berdua. Ya udah deh, kita awali pada kali ini dengan satu lagu dari solois favorit aku, ada Nuh dengan Teruntuk Mia. Buat kamu yang namanya Mia, ini buat kamu.

Pintu 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

0: Pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Halo, hanya satu lagu di Pro 2 FM, teman Pro 2. Coba di tanggal 9 Mei 2026 ini ada satu solois yang suaranya enak banget gitu, teman Pro 2. Dan tak lain dan tak bukan anak Medan ini bernama Liodra. Dan Doi itu, kalau kita ngomongin soal prestasinya, dia merupakan juara Indonesia Idol musim ke-10 di tahun 2020. Dan pada usia 16 tahun, menjadikannya pemenang termuda dalam sejarah ajang tersebut, teman Bro 2. Keren banget gitu ya. Dan karya-karyanya juga harus kamu vote di Halo kali ini. Yang pertama ada Pesan Terakhir. Dan yang kedua ada Tiganya Kau. Dan yang terakhir Tak Dianggap. Clue-nya masih sama. Voting yang terbanyak di jam 8 pagi nanti bakal langsung aku puterin buat kamu semuanya. Di voting aja di Instagram di @pro2rrisb atau di WhatsApp di 0819 9952. Aku tungguin ya.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Udah yuk. Yuk. Neng, mau kemana nih? Cantik bener. Abang anterin boleh gak?
2: Eh guys, gitu itu gak lucu tau. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
1: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba?
0: Orang kita lo cuma godain doang kok.
2: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
1: Hah? Catcalling? Apa tuh?
2: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
1: Widih, serem banget ya.
0: Yaudah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.

Momen yang ditunggu akhirnya datang. Piala Dunia 2026 siap jadi pusat perhatian dunia. Dan kamu bisa ikut ngerasain secara langsung di Pro 2 RRI Surabaya. Bukan cuma update skor, tapi cerita seru di balik pertandingan, strategi tim, sampai drama di lapangan. Semua dibahas lengkap dengan obrolan yang seru dan nggak ngebosenin. Ikutin serunya Piala Dunia dengan cara yang lebih hidup. Gak cuma dengerin, tapi juga ikut nimbrung di dalamnya. Kamu bisa share opini dengan tim jagoan kamu, sampai tebak skor dengan gaya kamu sendiri secara langsung. Bareng Pro 2 RRI Surabaya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Tahu nggak sih, Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda dan bersejarah banget. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak cuma itu, jumlah tim juga naik jadi 48 negara loh. Artinya, lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan peluang tim-tim baru buat bikin sejarah. Total, bakal ada 104 pertandingan ini rekor terbanyak di sejarah Piala Dunia loh. Siap-siap begadang ya. Menariknya lagi, Meksiko bakal jadi negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia. Dan dengan banyaknya kota yang jadi venue, atmosfernya bakal super meriah kayak festival bola terbesar di dunia. Jadi, sudah siap belum menyambut Piala Dunia 2026? Pantengin terus ya, Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Business Traffic and Weather Info by Pro2.
1: This is Traffic and Weather Info by Pro2. Kita mulai informasi seputar cuaca dan traffic di kota Surabaya, teman Pro2. Di jalanan yang macet-macet aja di weekend hari ini seperti biasa, tidak banyak teman Pro2, tapi ada beberapa titik kemacetan yang harus kamu waspadai. Di antaranya sedikit kemacetan terjadi di kawasan Mer, teman Pro2, dengan kecepatan rata-rata 13 km per jam dan waktu tempuh kurang lebih 2 menit. Terus di kawasan Jenderal Ahmad Yani, lalu lintas ramai lancar, ada sedikit kelambatan di situ. Menuju Jalan Raya Darmo, ada sedikit kemacetan teman Pro2 dengan kecepatan rata-rata 14 km per jam dan waktu tempuh kurang lebih 2 menit. Di Surabaya Barat, di kawasan Jalan Raya Tandes, kemacetan terjadi dan kecepatan rata-ratanya 11 km per jam dan waktu tempuh kurang lebih 2 menit teman Pro2. Beralih ke informasi cuaca kota Surabaya, jam 7 pagi ini cerah berawan dengan suhunya 29 derajat Celcius, kelembapannya mencapai 73% dan kecepatan angin di 4,5 km per jam maksudnya, dan arah angin ke selatan teman Bro2. Geser lagi jam 8 pagi bakalan berawan juga dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan di 75%, kecepatan angin di 4,5 km per jam juga ke arah selatan. Buat kamu yang lagi beraktivitas, jogging-jogging atau ngafe, ngopi, apapun itu kegiatan weekend kamu, tetap hati-hati di jalan, tetap stay safe teman-teman berdua, karena keselamatan kamu ya kamu sendiri yang nentuin gitu ya.